0: minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah. Pengen yang saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

habatop dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.

0: sekitarnya. Habatop Fitrinya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop, dan lain bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Toko obat Ratna Sari, Pasar Langka Pelancar, Bojong Kantong Langgen Sari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.
1: Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR.
0: Untuk daerah Sukamakmur.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda

Dan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
2: Akar Music.
4: Eros Akira.
2: Dalam.
4: Ojo gampang ninggal nih lo.
2: Mboten, Mas.

0: Pakatan Kasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Ya, assalamualaikum, selamat pagi Mita Eca semuanya. Ya, gimana kabarnya di pagi ini? Mudah-mudahan sehat baiknya. Sudah jam 7 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Ya, sebelum kita ikuti program selanjutnya, ini ada ya informasi buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran ya di bulan Juli ini. Ya, jangan lupa nanti singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di Legok Jawa bukan cuma bisa menikmati indahnya pantai, tapi juga bisa ini nonton serunya pacuan kuda ya. Oke, buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan ya, dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, Mita Ece ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan, nanti bisa langsung santai menikmati angin laut dan indahnya pantai ya. Oke, silakan datang bareng keluarga. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru ya. Dan tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Ya, sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Dan nanti ada talk show Indonesia Derby 2026 jam 3 sore nanti di Etsya ya, dipandu sama Telisa.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dipancarluaskan dari jalan.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Ya, assalamualaikum pagi semuanya Mitra Ecia. Ya, gimana kabarnya di pagi ini? Hari Kamis 23 Juli 2026. Ya, mudah-mudahan sehat baik semuanya. Ya, alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat Ecia ya.

Ya, biasa barang produk Denatur, Mitra Cah, Batok, Pabutok, Pitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Bisa beli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Ya di pagi yang kelihatannya mendung-mendung manja, ini Mitra Cah ada gerimis tadi ya, Alhamdulillah. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang benjolan di leher. Benjolan di leher, Mitra Eca, adalah kondisi yang ditandai dengan tonjolan atau pembengkakan pada

ya leher. Benjolan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi, gangguan tiroid, kista, hingga tumor atau kanker. Mita Eca, meski tidak selalu berbahaya, benjolan di leher tetap perlu diperiksakan, terutama jika ukurannya membesar atau tidak kunjung hilang. Benjolan di leher dapat muncul di bagian depan, samping maupun belakang leher dengan ukuran yang bervariasi. Benjolan ini Mita Eca bisa terasa lunak, kenyal, keras atau nyeri saat disentuh dari penyebab yang mendasarinya. Biasanya benjolan yang terjadi dapat diakibatkan oleh banyak faktor, mulai dari adanya pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian lipoma, gondok, hingga kanker. Mita Eca, sebagian besar benjolan di leher bersifat jinak dan dapat membaik setelah penyebabnya diatasi. Namun pada beberapa kasus, benjolan ini juga dapat menandakan adanya penyakit yang lebih serius seperti kanker. Oleh karena itu, pemeriksaan medis diperlukan untuk mengetahui penyebab benjolan secara pasti, sehingga penanganan yang tepat dapat segera diberikan.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, kembali info sehat Mita Eja tentang benjolan di leher ya. Berikutnya penyebab benjolan di leher. Benjolan di leher dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, mulai dari infeksi ringan hingga penyakit yang lebih serius. Berikut ini Mita Eja adalah penyebab benjolan di leher ya. Yang pertama, pembengkakan kelenjar getah bening. Pembengkakan kelenjar getah bening merupakan penyebab paling umum benjolan di leher. Kelenjar getah bening berfungsi membantu tubuh melawan infeksi. Saat tubuh mengalami infeksi ya, seperti flu, pilek, radang tenggorokan atau amandel, dan infeksi telinga, kelenjar getah bening dapat membesar sebagai respon terhadap peradangan. Selain itu, beberapa penyakit tertentu seperti mononukleosis, tuberkulosis, kemudian HIV juga dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Benjolan akibat kondisi ini, Mita Eca umumnya terasa lunak atau kenyal dan terkadang disertai nyeri saat disentuh. Yang kedua, gangguan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher dan berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh melalui produksi hormon tiroid. Berbagai gangguan pada kelenjar ini dapat menyebabkan munculnya benjolan di leher ya, seperti gondok, nodul tiroid, kista tiroid, maupun kanker tiroid. Mita Eca, benjolan akibat gangguan tiroid biasanya muncul di bagian depan leher dan dapat bergerak naik turun saat penderita menelan. Pada beberapa kasus, benjolan ini tidak menimbulkan gejala lain, tetapi ada pula yang disertai perubahan berat badan, jantung berdebar, mudah lelah, atau gangguan menelan. Ya, benjolan lain nanti masih ada, bisa berupa kista, kemudian infeksi kelenjar ludah, lipoma, tumor jinak, dan kanker ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di info sehat Mita Eca ya. Nanti kita simak lagi info sehat, masih bakal hadir sampai jam berapa, sampai jam 9.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: Ya, selamat pagi, media cobat yang baru gabung, ya, baru saja di 102,1 FM. Tepat jam 9, masih bareng di Info Sehat, ya. Ya, biasa didukung Habato, Pak Butop, ditambah Sultana dan produk denatur lainnya. Ya, di pagi ini masih tentang benjolan di leher. Ya, tadi penyebab benjolan di leher bisa karena pembengkakan kelenjar getah bening, terus gangguan kelenjar tiroid, ya. Dan yang ketiga bisa juga karena kista, ya. Nah, kista mitra ECA adalah kantong berisi cairan, udara, atau bahan lain yang dapat terbentuk di berbagai bagian tubuh termasuk di leher. Kondisi ini bisa sudah ada sejak lahir akibat kelainan perkembangan jaringan atau muncul di kemudian hari karena penyumbatan saluran tertentu. Beberapa jenis kista yang dapat menyebabkan benjolan di leher yaitu kista ductus tyroglossus, kista celah brakal, dan kista epidermoid. Sebagian besar kista mitraece bersifat jinak dan tumbuh perlahan. Namun kista dapat membesar, meradang, atau terinfeksi sehingga menyebabkan nyeri, kemerahan, dan rasa tidak nyaman di area leher. Yang keempat, penyebab benjolan di leher adalah infeksi kelenjar ludah. Infeksi atau penyumbatan pada kelenjar ludah juga dapat menyebabkan munculnya benjolan di leher. Kondisi ini mitraece dapat terjadi akibat terbentuknya batu kelenjar ludah, infeksi bakteri maupun infeksi virus seperti gondongan. Ketika aliran air liur terhambat atau terjadi peradangan, kelenjar ludah akan membengkak dan terasa sebagai benjolan. Selain muncul benjolan, penderita biasanya mengalami nyeri yang memburuk saat makan, mulut terasa kering atau kesulitan menelan. Yang kelima, penyebab benjolan di leher itu lipoma. Nah, lipoma adalah benjolan jinak yang terbentuk dari pertumbuhan jaringan lemak di bawah kulit. Benjolan ini mitraece umumnya terasa lunak, mudah digerakkan saat ditekan, tumbuh perlahan dan jarang menimbulkan rasa sakit. Kondisi ini biasanya tidak berbahaya dan tidak berkembang menjadi kanker. Oleh karena itu, banyak kasus lipoma yang tidak memerlukan pengobatan khusus, kecuali jika ukurannya semakin besar, menimbulkan nyeri, atau mengganggu penampilan dan aktivitas sehari-hari. Yang keenam, penyebab benjolan di leher adalah tumor jinak. Tumor jinak ini metaecia berasal dari jaringan lunak, saraf pembuluh darah atau struktur lain di sekitar leher. Tumor jinak merupakan pertumbuhan sel yang tidak menyebar ke organ lain dan umumnya tumbuh lebih lambat dibandingkan kanker. Meski tidak berbahaya, tumor jinak tetap dapat menyebabkan keluhan jika ukurannya membesar, menekan jaringan di sekitarnya, atau mengganggu fungsi organ tertentu. Dan satu lagi, yang ketujuh, penyebab benjolan di leher adalah kanker. Pada beberapa kasus, metaecia benjolan di leher dapat menjadi tanda adanya kanker ya, seperti kanker tiroid, limfoma, kanker nasofaring, kanker tenggorokan, atau kanker laring. Benjolan akibat kanker umumnya tidak nyeri, terasa keras, sulit digerakkan, dan terus membesar seiring waktu. Kondisi ini juga dapat disertai gejala lain seperti penurunan berat badan, suara serak, atau sulit menelan, sehingga perlu segera diperiksakan ke dokter.

0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, jangan lupa minta aja nanti Talk Show Indonesia Derby 2006 jam 3 sore nanti ya, dipandu sama Telisa. Masih ada waktu berapa, 20 menit lagi di Info Sehat pagi ini tentang benjolan di leher ya. Berikutnya faktor risiko benjolan di leher. Mita Ece, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya benjolan di leher ya. Di antaranya, anak-anak atau lansia sering mengalami infeksi, memiliki kebersihan mulut dan gigi yang buruk, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya pada penderita HIV atau kanker, kemudian penerima transplantasi organ dan pengguna obat imunosupresan jangka panjang, kemudian kekurangan yodium, menderita penyakit autoimun ya seperti lupus, penyakit Hashimoto atau penyakit Graves, memiliki riwayat keluarga dengan kanker atau penyakit tiroid, dan memiliki kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, atau sering terpapar bahan kimia tertentu. Selanjutnya, gejala benjolan di leher. Gejala benjolan di leher, Mita Eca, dapat berbeda-beda pada setiap orang, tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Selain munculnya benjolan atau pembengkakan pada leher, kondisi ini juga dapat disertai gejala berikutnya. Di antaranya, benjolan muncul di bagian depan, samping, atau belakang leher. Benjolan dapat berukuran kecil maupun besar, serta mengalami perubahan ukuran seiring waktu. Nyeri atau rasa tidak nyaman pada benjolan. Benjolan terasa lunak, kenyal, atau keras. Kemerahan dan rasa hangat pada kulit di sekitar benjolan. Kemudian demam, sakit tenggorokan, batuk dan pilek. Nyeri atau sulit menelan. Suara serak atau perubahan suara. Sesak napas atau sulit bernapas. Penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, dan keringat berlebih pada malam hari. Mita Ece, jika Anda mengalami benjolan di leher disertai salah satu gejala yang disebutkan tadi, jangan tunda untuk memeriksakan diri ke dokter ya. Kemudian nanti ya, kapan harus ke dokter? Kemudian diagnosis benjolan, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang nanti kita bahas ya. Masih ada waktu 17 menit lagi di Info Sehat Mita Eca. Jangan lupa produk denaturnya, Habato, Pabuto, Pitama, Suotana yang bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan ke ECA lewat WA ya.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
2: Ya enya atuh Akang, mantapna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

Waktunya tinggal 8 menit lagi di Info Sehat ya. Selanjutnya ini kapan harus ke dokter? Mita Eca, meski bisa mengecil dengan sendirinya, benjolan di leher tetap tidak boleh disepelekan. Segera periksa diri ke dokter jika Anda atau anak atau anggota keluarga lain mengalami kondisi berikutnya. Benjolan tidak mengecil atau bertambah besar dalam waktu lebih dari 2 minggu. Benjolan terasa keras, kaku, atau tidak dapat digerakkan. Demam tinggi, penurunan berat badan drastis tanpa sebab yang jelas, berkeringat di malam hari, sulit menelan atau sering tersedak setiap makan dan minum, sesak napas, suara serak yang muncul tiba-tiba dan tidak membaik dalam 2 minggu, benjolan mengeluarkan cairan atau nanah, benjolan disertai nyeri hebat, kemerahan dan terasa panas, dan memiliki riwayat keluarga dengan kanker kepala dan leher atau penyakit tiroid ganas. Pemeriksaan sejak dini, Mita Eca, penting dilakukan agar penyebab benjolan di leher dapat diketahui dan penanganan yang sesuai bisa segera diberikan ya. Kemudian pengobatan benjolan di leher. Pengobatan benjolan di leher akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Benjolan yang tergolong ringan biasanya dapat mengecil dengan sendirinya. Untuk membantu proses pemulihan, Mita Eca, pasien dianjurkan untuk beristirahat yang cukup, memperbanyak konsumsi air putih, mengonsumsi makanan bergizi, serta menggunakan obat pereda nyeri atau penurun demam sesuai anjuran dokter. Sementara itu, jika benjolan disebabkan oleh kondisi yang lebih serius atau tidak kunjung membaik, dokter dapat memberikan penanganan yang lebih spesifik sesuai penyebabnya ya, seperti dengan pemberian antibiotik, kemudian pengobatan gangguan tiroid, drainase kista atau abses, operasi, kemoterapi, radioterapi, dan terapi target dan imunoterapi. Mita Eca, benjolan di leher yang bersifat ringan umumnya jarang menimbulkan komplikasi dan dapat membaik dengan pengobatan yang tepat. Namun jika tidak ditangani atau disebabkan oleh penyakit yang lebih serius, benjolan di leher dapat menyebabkan berbagai komplikasi ya, seperti abses, kesulitan menelan, malnutrisi, gangguan pernapasan, penyebaran infeksi ke jaringan sekitar seperti kulit, otot, atau jaringan yang lebih dalam di area leher, perubahan suara atau suara serak berkepanjangan, gangguan fungsi kelenjar tiroid, kerusakan jaringan di sekitar leher termasuk saraf, pembuluh darah, atau organ lain, dan penurunan kualitas hidup. Dan penutup Mita Eca, pencegahan benjolan di leher. Tidak semua kasus benjolan di leher dapat dicegah, terutama jika disebabkan oleh kelainan bawaan, penyakit autoimun, atau kanker tertentu. Namun, Mita Eca, beberapa penyebab benjolan di leher dapat diminimalkan resikonya dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah benjolan di leher. Di antaranya menjaga kebersihan diri ya, kemudian menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang mengalami infeksi menular, menjaga kesehatan gigi dan mulut, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memenuhi kebutuhan yodium, berolahraga secara rutin dan menjaga berat badan ideal, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, membatasi konsumsi minuman beralkohol, menjalani vaksinasi sesuai anjuran dokter, kemudian menggunakan alat pelindung diri jika bekerja di lingkungan yang beresiko terpapar bahan kimia, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama jika memiliki riwayat penyakit tiroid atau kanker dalam keluarga. Ya, Mita Eca, jumpa kita cukup sampai di sini di Info Sehat ya. Terima kasih kebersamaannya. Jumpa lagi besok pagi jam 8. Saya ini biasa lagu-lagu download lawas ya, bisa ikutan nanti lewat WA atau telepon SMS. Jangan lupa Botop Pitama Sultana bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Pesan ke 081-313-458-622. Ya, selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Dipancarluaskan dari jalan

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Radio Cempaka Angkasa. RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Noknyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada cendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes terus nggak gatel lagi, lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eci, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Ya, alhamdulillah di pagi ini Kamis pagi 23 Juli 2026. Cuacanya mendung-mendung manja ini ya, kelihatannya tadi ada gerimisnya, alhamdulillah. Jumpa lagi Danas Asoy sampai jam 11 ya, lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan, lagu dangdut tahun berapa, 90-an, 80-an, atau tahun 70-an. Biasa bareng Habatop, Habatop, Pitama, Sultana ya, bisa dulu di RCA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, nanti Habatopnya, Pitamanya bisa langsung diantar ke rumah ya, ke alamat. Tadi pembukanya ada Bang Haji sama siapa tadi, Rita Sugiyato, Rambate Rata Hayo ya. Baik, sudah jam 9 lebih 12 menit ya, sudah ada pesan dari siapa ini ya, ada siapa, oh ada Reni Mei Mei Gunung Cupu, salam buat Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Mas DME, Kang Tarso, Virus Taylor, Teh Neneng, Jedah, Jedah Pak Marican, bukan Saudi ya, aduh kirain teh Saudi, Teh Neneng, Jedahnya ya. Lagunya apa, ini dari Anti Larici, Perawan dan Bujang, ada nanti ya, buat Reni. Terus ada Mama AA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pagi buat semuanya pendengar RCA. Lagunya Jangan Pura-Pura, buat yang sisiaran semangat terus ya, melungse buku Mama AA ini teh ya. Aduh semangat gimana. Terus ada daftar hadir, ada Mama Depina ya, di sana kemarin lewat ya ke Mama Depina, ke Reni Mei Mei kemarin, tetapi tidak luak liuk ya. Terus ada siapa lagi daftar hadir, ada Teh Leo, ada Bunda Rati di Sinjai, ada Teh Hendra, ini lagu apa Teh Hendra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagunya Cuma Kamiu, salam buat Reni Mei Mei, Kang Deden di Konveksi, istimewa buat Ayang di Pintu, buat terima kasih sudah dibacakan. Iya sama-sama ya, Teh Hendra ini berdua-dua terus ya sama Ayangnya, berarti isukan kalau hari bahagianya datang Teh Hendra itu apa, terowongan dihias ya. Masih satu dusun ya dengan terowongan, apa itu teh namanya, kalau terowongan jalur ke Pangandaran itu nama-namanya, nama itu mantan Ratu Belanda ya, ada terowongan Yuliana, terus terowongan apa lagi, Wilhelmina ya, ya. Ada siapa lagi? Oh Mas DME juga hadir, istri Binangkit. Nah, kemarin kalau terus ke Bangun Sari lewat ya ke istri Binangkit. Lagu ya buat Reni ya, Reni Mei Mei ini lagunya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy, asyik coy.
3: Ya, perawan dan bujang dari Antilala Ricci buat Reni. Oh, berarti perwis kemarin ya, dari sini ke Papendi, Reninya ke sana tuh. Kemana Reni? Samping DPRD, warung kopi gitu ya. Oh, di sana ada ya. Baik, ke pesan lagi ada dari siapa? Oke, ada. Tadi sudah dibaca Mama A, sudah, Teh Hendra sudah ini. Tendra ya berduet terus ya, ada fotonya berdua-dua terus ya, nanti terowongan dipasang janur kuning ya Tendra itu. Mas DME hadir, pintu keramat terbuka, pintu keramatnya Mas DME. Tiap lewat tuh tidak kalah resan ya, pintunya selalu itu tertutup ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti di mana dulu mah, seperti di Chernobyl ya. Ada istri Binangkit, istri Binangkit ya, jadi ingat rubrik di itu tuh di apa, majalah Sunda Mangle dulu ada ya rubrik istri Binangkit. Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi amat tugas, jangan melungse ya, melungse ini manusiawi. Lagunya dukung aja, terima kasih ya, sama-sama istri Binangkit. Terus dari rumah Pak Penny kelihatan tidak ya, rumah isi Binangkit kelihatan ke itu, ke Lebak ya, ke Lebak ke arah Kaler ya. Ada Reni Maime libur kemarin ya, lagi libur. Terus ada siapa lagi, kayak ada pesan, bisa ada yang terlewat. Ada Peti Curug dari Cikawung, Bojong. Ini daerahnya Ibu Eni, itu yang suka ikutan karaoke. Daerahnya Agocrek juga ya. Obat top, obat herba yang lagi ngetop, Peti Curug di Cikawung, Bojong. Lagunya Bulan Separuh. Salam buat semuanya yang baca mah, makasih dan mertuga. Sama-sama. Semalam tuh Bulan Separuh semalam mungkin ya, Bulan Separuh. Ya, terima kasih Putih Curug, nanti lagunya. Terus juga ya, jangan lupa minta aja nanti talk show Indonesia Derby 2006 ya, pacuan kuda yang di Legok Jawa ya, nanti talk show-nya jam 3 sore dipandu sama Telista nanti ya. Baik, ini ada lagu buat siapa? Buat Mama AA, terus nanti buat siapa? Teh Hendra. Nanti kalau hari bahagianya datang itu jangan lupa terowongan itu. Terowongan dipasang janur kuning ya, Teh Hendra itu.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy.

0: jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Ya, selamat pagi buat yang bergabung di 102,1 FM jam 9:35. Ya, masih dengan Asoy, lagu-lagu Dang Rawas, lagu-lagu Dang Dikirangan sampai jam 11. Ya, jangan lupa nanti jam 3 sore, talk show Pacuan Kuda Indonesia Derby 2026. Ya, nanti ada talk show-nya jam 3 sore nanti, di Pandu Telista. Dan juga jam 11-nya biasa nanti ada berita Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Garut, Pangandaran, dan sekitarnya. Lewat berita Kilas Radio, dan jam 1 siang ada berita Jawa Barat, nanti di berita Jabar Now. Ya, tadi sudah ada lagu apa, Cuma Kamu buat Hendra, terus Mama Jangan Pura-Pura, ya nanti buat siapa, Bulan Separuh Lilis Karlina, ya tadi teh siapa yang minta Opeti Curug, ya dari Cikawung Bojong. Ada Teh Ana Jahit, Teh Ana, Teh Asa tahu daerah ini sudah beberapa kali ya kesana ke Gang Wirya, Teh Ana teh ya, apa di mana? Assalamualaikum, waalaikumsalam, pagi amat tugas lagunya, oh dengerin aja dukung Teh Ana Lembur Balong ya. Ya mungkin dari Gang Wirya yang sebelah kanan ya Teh Ana kalau tidak salah, asa nama, boleh pakai asa nama ini. Terus ada ya di belakang Teh Ana Jahit ada siapa? Bunda Niken juga ada hadir dari Jalan Horas Cisaga. Kang Tarso Pirus Taylor, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Banjar Kolot, Habu Top, Baterba yang paling top lagunya Nasibku. Nasibku teh lagu pembuka ya Kang Tarso, masih ingat pasti Kang Tarso ya, pembuka dari film apa dulu, Kelana 2 ya. Nah pembukanya lagu ini ya. Buat Pak Edi, terus Pak Ajat, Pak Emen, Dimas, ya Kang Jai Kartang, Putra Tunggal, Kang Parit, Kang Ujes, Kang Darsa, terus Kang Obet, Boy Rades, Mama Putra, Mama Oci, Bunda Niken, Bugian Primera, Anggrek Umu, Juminten mah lagi ngider jualan jamu ya. Kalau sampai kesini mah mau itu minta nu amisna ya. Yang amisna. Terus Reni Mei, Teh Bunga, Teh Ai, Teh Neneng. Iya Teh Neneng teh bukan Jeddah Saudi ya, Jeddah itu Jeddah mana? Jeddah Pamarican. Dulu mah ada warung nasi apa Neneng pas pangkalan ojek dulu yang sekarang masjid tuh. Dulu mah ada warung nasi ya di sana terkenal. Terus Bunda Mawar, Bunda Ratih dan semuanya ya. Ya makasih Kang Tarso ya, jadi inget ini film Kelana 2 ya, dulu waktu SD apa dulu nonton di bioskop saudara ya. Sekarang mah sudah jadi tas serba ya. Ada siapa tuh? Bener ya Teh Ana Jahit tahu, iya yang sebelah kanan dulu teh. Lah sering dah ke Gang Wirya dulu suka ngirim apa ngirim suasana tuh ke itu yang dekat jembatan kecil yang kios sayuran siapa cina nama samarana teh itu Haji Acan cina ya, berarti belum itu ya, belum Haji dah Haji Acan itu nama samarannya, berarti belum ya, belum ke Mekah itu Maya. Aduh, Haji Acan itu di ujung sana, ujung kidul teh ana ya, kios sayur ada ya. Terus ada siapa lagi? Oh, Aki Malabar ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki lagunya Ngantosan di Pantos Sorga. Oh, biasa Aki Malabar mah judulnya sok disundakeun ya. Sok disundakeun berarti apa ini? Kearifan lokal. Iya, bagus ya, kearifan lokal. Terus juga suka pancakaki ke penyanyinya si Aki mah tuh. Ngantosan di Pantos Sorga dari Ibu Intan, Intan Ali, Intan Cincin. Salam buat semuanya saja PNECA. Ya, makasih. Ya, sama-sama Aki Malabar. Bagus ya, kearifan lokal. Terus ada siapa lagi? Ya, Bunda Ratih juga nanti lagi ya, Bunda Ratih di Sinjai. Ini lagu siapa? Tadi teh yang dari Cikawung Bojong, kesana juga sering lewat ya. Cikawung Bojong itu terkenal tanjakan Salawe, agak-agak ekstrim itu ya. Potri Curug Cikawung, suka lewat ke mana? Rumahnya Agot Srek ya. Kalau Bu Eni mah mungkin belok kanan arah Pasanten ya Bu Eni. Jarang sih kalau lewat sana mah, paling yang lurus ya, yang ke Bojong, ke arah stasiun tuh.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy, asyik coy.
5: Ya, jam 10 kurang 2 menit, Mita Echa, masih ada 1 jam lagi ya. Waktu kita dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan. Nanti pada Kimalabar, ku nanti di pintu surga dari Ibu Intan Ali. Cenah kata Kimalabar Maya. Sok ada Dimas Seto, ini Dimas, apa Dimas C ini. Dimas, coba, halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy.
6: Asik, coy.
5: Iya, Dimas, pelan tuntakan lagi. Ini gimana kabarnya?
6: Biasa.
5: Oh, biasa saja. Tidak ngantor, tidak?
6: Bentar lagi.
5: Oh, bentar lagi. Oh, sudah pakai dasi, sudah.
6: Sudah.
5: Oh, sudah. Wah, gaya Dimasnya. Aduh. Sok, lagunya apa, Dimas? Oh, itu batuk apa itu? Batuk cinta itu mah ya. Sok, lagunya apa? Dimas.
6: Apa ya?
5: Apa?
6: Itu dari
5: kenapa
6: Elia.
5: Sih?
6: Elia,
5: aduh.
6: Itu aja lah, ya. Susah ngomongnya.
5: Sok lah mas, kalau bentar
6: surga
5: mas.
6: Surga dan neraka.
5: Kalau mas ada tamu, surga dan neraka sok buat siapa?
6: Ya buat semua saja lah. Buat semuanya saja.
5: Surga dan neraka. Elia Kadam.
6: Bukan.
5: Dari siapa?
6: S.
5: Ahmadi ya. Zaman Portugis apa zaman Majapahit ini lagu teh?
6: Itu zaman
5: apa?
6: Beras harganya 100.
5: Oh iya. Aduh. Sok dikirimin surga dan neraka. Oke. Apa harus ngadono dulu surga dan neraka?
6: Mas Andri.
5: Iya, makasih.
6: Buat S. Ahmadi. Narati. Itu musuh yang sayangnya mirip kayak ayah.
5: Sama ayah.
6: Kok bisa sama ya?
5: Iya, tapi dah di teh bungsu mah jarang mati lampu, ya.
6: Iyalah kalau
5: di teh ayah
6: itu mati lampu terus.
5: Tahu itu di teh ayah mah.
6: Apa itu mati lampu itu lampunya yang murah.
5: Apa aliran sesat
6: kalau itu. Mati lampu kan tinggal dicopot lampunya.
5: Oh iya,
6: ganti yang baru.
5: S. Ahmadi ya, Dimas lah. Ini waktu harus ngadownload dulu, harus ngebajak dulu.
6: Siapa itu? Teh bunga.
5: Ini
6: CS Opet
5: S. Ahmadi teh ini jirinya
6: ya. Pak Edi.
5: Iya, terus
6: buat
5: siapa?
6: Niken ada ya?
5: Iya, Bunda Niken ada.
6: Ya, terus buat Neneng ya?
5: Neneng dijaga Pamarican, ya, Dimas.
6: Terus buat Anggrek Ungu.
5: Bukan Jedah Arab.
6: Sama Isma.
5: Ketipu.
6: Apa Teh Isma ya?
5: Teh Isma.
6: Terus yang gemoy siapa ya?
5: Siapa?
6: Yang Bu Denok ya?
5: Oh, Ibu Denok. Wah, sudah lama tidak ikutan.
6: Iya. Itu mati lampu nggak pernah masuk.
5: Enggak, udah berapa minggu, Dimas?
6: Katanya radionya enggak ada.
5: Oh, ECA-nya enggak ini ya, ke sana.
6: Maksudnya radionya ada yang ngambil.
5: Oh, radionya ada yang ngambil.
6: Iya apa enggak ya?
5: Oh.
6: Masa di dalam rumah radio gede bisa hilang.
5: Oh, iya. Oh.
6: Kan di situ ada tetangga, maksudnya enggak ada yang tahu orang bawa radio.
5: Streaming juga bisa, streaming kan, ECA bisa streaming.
6: Pakai HP juga bisa.
5: Bisa.
6: Ya buat semuanya saja ya.
5: Semuanya, iya.
6: Ya, makasih ya, Mas Andre.
5: Yo, sama-sama.
6: Saya selalu dirimu, ya.
5: Amin, amin.
6: Aku selalu mantau di sini.
5: Oh, ya, Dimas, ya.
6: Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Iya, Dimas biasa lagunya. Zaman apa Dimas mah itu zaman Pitekan Tropus mungkin ya lagunya Dimas. Ada jadi ingat pelajaran sejarah dulu ya. Zaman ibu siapa dulu waktu SMA tuh Bu Eko siapa ya? Oh, S. Ahmad itu ini jirimnya Dimas ya, rambut panjang kumis seperti siapa ini? Sekilas mirip siapa ya, bintang film jadul tuh. Hamid Arif siapa ya? Ya nanti Dimas ya harus nge-download dulu ya. Terus ada siapa? Ada. Oh benar nanti di Sinjai, Pamarican. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Prasangka ini Cynthia. Salam buat Ayang Sisiaran, moga sehat. Buat Neneng sama AF-nya, Teh Ajeng, Teh Ani, Teh Arimbi, Teh Leo, Teh Jai, Teh Bunga, Teh Sari, Teh Ai, Teh Ismai, Kang Herdi, Kang Ujes, Kang Ceng XSB, itu pelantun Putri Jamrud ya. Alokis, Aobet, Umi Cendana, terus Mahputri, Mahdepina, Mahdian, Putri Curug semuanya. Moga aktivitasnya lancar ya. Terus juga buat orang Sinjai ya, terima kasih buat Benerati. Terus ada siapa lagi? Oh, Mama April, lawas silawas. Mama April teh dari itu ya, dari Legend ya, Mama April. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi ya, gimana kabarnya? Melungse, ini lagunya yang penting happy atau cincin putih. Salam spesial. Oh, spesial ini Pak buat Aki Malabar. Makasih. Iya, sama-sama Mama April, lawas tilawas. Adik saya suka ada mudik ke sana tidak, Mama April? Kalau mudik ada ya lewat itu. Kalau ke mertuanya mungkin lewat ke rumah Mama April ya. Iya, salam juga banyak kerabat Mama April saya di sana, dari Mama April ke arah mana? Ke arah Kulon mungkin ya, ke barat. Ada Teh Suya, terus siapa lagi? Teh Parni, Teh Yani, Kang Jasmine ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya di sana. Terus di seberang rel juga ke arah kidul tuh ada siapa? Siapa di sana? Mbah Sia juga sehat Mbah ya, terus Teh Yaya semuanya ya di sana. Bararaik lagunya Aki Malabar yang suka pancakaki. Ini Aki aku nanti di pintu surga dari Ibu Intan, pakai ibu tadi ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Apakah Angkasa? RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
4: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang tos sehat? Jag gening aya na mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabibu dan Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan

dan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Ya, tak terasa sudah jam 10 lebih 34 menit. Ya, masih lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11. Dan jangan lupa Mitecha nanti jam 3 sore ada talk show Pacuan Kuda Indonesia Derby 2026. Ya, nanti jam 3 sore talk show-nya dipandu sama Telista ya. Baik, ada tadi kata hati Epita Mala ya, permintaan dari Om Mama Depina ya, dari Gunung Cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habat top, badar bay yang linget top. Lagunya kata hati Epita Malanya sudah. Salam buat Eni Mei, Isi Binangkit, Pak Pendi, Benerati, Neneng Dijedah, Mama Rican, Mama Putra, Teh Ai, Mama Lisna, Mama Reski, Mama Oci, Teh Bunga, Anggrek Ungu, Pak Edi, Dimas, Kang Ujes, Kang Heri, diengkumin semuanya, makasih. Sama-sama. Terus ada pandan wangi, ini beras ya, ini habatnya padahal bayang lagi ngetop. Pandan wangi dari Cikawung Bojong, lagunya bulan separuhnya tadi sudah ya di awal. Salam buat semuanya, minta ECA, buat AA, makasih, metugas. Ya, sama-sama, lagunya tadi sudah di awal ya. Mama April juga sudah, tadi lagu Cincin Putih. Dari siapa tadi, Teh Caca Handika ya. Bunda Rati Prasangka sudah ya, makasih juga tadi daftar hadir. Ada Bunda Niken di Jalan Horas. Terus ada Teh Ana Jahit dari Gang Wirya Burlong, Aki Malabar, Kang Tarso ya, Putih Curug, Reni Mei-Mei, Isi Binangkit, Mas DME, terus Teh Hendra, Mama A, Teh Leo, makasih. Oh, WMN juga tadi hadir ya, WMN biasa sambil tugas ya, jaga pintu lintasan kereta api daerah mana? Manonjaya ya, Manonjaya Tasik Malaya.

Ibu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Bisa perkenalan dulu, Pak?
6: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
5: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutok?
6: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutok namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
5: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya, Pak ya?
6: Masih.
5: Bisa kasih pesan-pesannya, Pak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
6: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutok ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutok Arab yang paling ngetop.
5: Oke, Pak, terima kasih, Pak.

0: Banjar. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: pria di Ciamis diamankan polisi diduga lakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polres Ciamis mengamankan seorang pria inisial H, 38 tahun warga Kecamatan Banjaranyar. Ia diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Ciamis AKP H. Carsono membenarkan penangkapan itu dan kini yang bersangkutan sedang diperiksa unit PPA Polres Ciamis. Carsono, Rabu 22 Juli menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan, perbuatan bejat ini diduga terjadi sejak 2022 hingga 2026. Korban yang kini berusia 16 tahun diduga dilecehkan sekitar 15 kali atau lebih. Modus pelaku dengan cara merayu, memberi iming-iming, serta mengancam korban agar tidak menceritakan kepada siapapun. Kasus ini terungkap setelah korban bercerita kepada temannya, lalu disampaikan ke ibu kandung korban. Sang ibu kemudian melaporkan ke polisi.
6: Kejadian dari tahun 2022 dan baru dilaporkan tahun 2026. Itu kejadian itu di wilayah Kecamatan Banjaranyar. Hasil pemeriksaan kami di UTK, pelaku atas nama H ini merupakan ayah tiri dari korban yang bersangkutan tersebut melakukan percobaan terhadap anak tersebut kurang lebih 15 kali.
2: Pelaku dijerat pasal 473 dan pasal 415 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sementara, korban kini dalam pendampingan psikologis dan ditempatkan di Rumah Aman Kabupaten Ciamis bersama KPAID dan dinas terkait. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program makan gratis Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu. Kepala Desa Mekarsari, Ahmad Sadeli, membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
7: Anak-anak kita, baik itu deh, saya mau pembahasannya kurang lebih ada angka 31 lah. Ketika 4 lagi kemungkinan berdasar informasi mereka akan berdorong ke sini. SMP itu sebenarnya ada SMP, tapi juga memang ada SD ya. Jadi ada variasi pesantren dan juga ada di sekolah Al-Mansyur ya. Yang dapat bawa informasi ini ada makanan dari makanan MBG. MBG kemarin mereka makan, kemudian juga ada yang dibawa lah.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssandijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut menyoroti dugaan meningkatnya jumlah kasus perilaku penyimpangan seksual LGBT di Kabupaten Garut. Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Ketua MUI Kabupaten Garut, Kyai Haji Raden Amin Muhyiddin Maulani mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada data yang menyebut jumlah LGBT di Garut mencapai sekitar 6.000 orang. Namun ia menegaskan, angka itu masih bersifat sementara. Kyai Amin, yang juga Ketua PCNU Garut, menilai berapapun jumlahnya, fenomena ini berpotensi mempengaruhi kehidupan sosial dan moral masyarakat sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Ia menegaskan, penanganan tidak cukup hanya dengan penolakan. Dibutuhkan langkah komprehensif melalui pendekatan persuasif dan humanis dengan banyak pihak.
1: Yang jelas, bukan angkanya. Sekecil apapun itu kejahatan yang luar biasa dan merusak moral agama dan bangsa. Harus kita antisipasi. Nah, ramuan yang rumusannya itu harus kita kemas dengan mudah-mudahan dengan solusi yang komprehensif. Tidak saja harus dibenci, harus ada solusi. Bagaimana kita pendekatan secara keagamaan dengan orang tuanya? Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan kehadiran pemerintah di sini? Masyarakat Garut itu kan secara umum masyarakat agamis. Himbauan dari MUI kembali lagi kepada agama yang sebenarnya. Apa yang tidak boleh ya tidak boleh. Apalagi ini kan kejahatannya sudah lama sekali. Dari zaman Nabi Lut sudah ancaman seperti itu. Dan sudah fakta dimurkai Allah dengan azab yang luar biasa. Maka kita harus kembali ke alam yang jahanam itu.
0: Sebagai daerah religius dengan banyak pesantren, Garut dinilai memiliki modal kuat untuk memperkuat pendidikan agama melalui pengajian dan dakwah. MUI juga mengoptimalkan peran komisi dakwah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dirinya meminta Pemkab Garut bersama aparat penegak hukum meningkatkan koordinasi sesuai kewenangan. Ia menegaskan LGBT merupakan perbuatan yang melanggar aturan agama dan tidak boleh tumbuh di Garut. Penanganan dinilai harus tepat, bijaksana, dan tepat mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Masih informasi terkait, perwakilan ulama dan ormas Islam di Kabupaten Tasikmalaya menggelar audiensi bersama DPRD dan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Rabu 22 Juli. Dalam audiensi, para ulama mendesak DPRD dan Pemkab Tasikmalaya segera menerbitkan aturan larangan LGBT. Desakan itu mengacu pada data yang dikumpulkan ulama yang menyebut terdapat sejumlah akun media sosial di Tasikmalaya beranggotakan puluhan ribu kaum gay. Dalam pernyataan sikapnya, para ulama mencermati bahwa pemerintah Republik Indonesia melalui peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara 2025-2029 telah mengklasifikasikan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer dalam dimensi sosial, budaya, dan ideologi yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Menurut mereka, kebijakan itu menunjukkan negara memandang isu ini bukan semata sebagai persoalan individual, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan strategis pertahanan negara.
2: Kami datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menyampaikan aspirasi kami, mengingat begitu maraknya LGBT di Tasikmalaya. Berdasarkan hasil penelitian kami, di 12 akun Facebook kelompok gay, ternyata di Tasikmalaya ada 33.500 anggota gay. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kami datang ke sini untuk mendesak DPRD Kabupaten Tasikmalaya beserta pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya segera untuk menerbitkan perda larangan LGBT. Jawaban dari Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya akan segera dilakukan tahapan-tahapan pembuatan perda larangan LGBT.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya

minum Abutop 2 kapsul yang tadinya lambung saya suka kambuh. Dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Abutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Abutop di agen terdekat. Abutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Abutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Ibarat naon cenah?
2: Raheut imah asli.
1: Geus dibeungkeut anggerwe nya.
2: Angger.
1: Anggerwe raheut.
2: Angger.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tesaper tos kapungkur, mani lesu, oget aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayana saranti ce. Anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhun nya ce, dina wartos.

0: Nya-nya tuh Akang, mantap nawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Sakit tuh kok ya, sarang. Bagaimana?

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya

0: coba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik, kayak mbak saya yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Konsentrasikan di Puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
2: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
4: Kepala Desa Mekarsari Ahmad Sadeli membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendatangkan data korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
5: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi itu pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
3: Ancaman musim kemarau mulai terasa di kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
6: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah

0: sehingga dipakai sehemat mungkin.
1: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
2: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
3: Saya tadi tanya kepada BPBD dan Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
1: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
6: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
7: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Telanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomida. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
6: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
1: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
8: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
9: Langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
8: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
1: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Kita sudah mengamankan terduga, kita hindar secara mengamankan juga terhadap perangkatan berita lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang mendatang.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi. Sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: Follow media sosial RCA FM _ Banjar. Facebook RCA FM Banjar Asoy. TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: cepat. RCA Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Tes, satu, cek. Cek.

satu cek, satu percobaan, tes, dicoba, satu cek.

Satu, cek satu, tes satu, tes satu.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. Thank you.

Ya, assalamualaikum sore semuanya, Medan Aceh masih di 102,1 Aceh FM dari Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50 Selingatan Kota Banjar ya, tepat jam 2 ya. Dan jangan lupa nanti jam 3 sore, 1 jam lagi ada talk show bersama ini Indonesia Derby 2026 ya. Oke, ini buat Mitra Ecia atau buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya, jangan lupa ya. Buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa singgah ke Legok Jawa. Nanti di sana di Legok Jawa bukan cuma bisa menikmati indahnya pantai ya, tapi bisa nonton serunya pacuan kuda ya. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperbutkan total hadiah 1 miliar rupiah ya, dijamin seru, cepat dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial Mitra Ece ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah ya. Setelah tegang nonton balapan bisa langsung santai menikmati angin laut dan indahnya pantai. Oke, silakan datang bareng keluarga tercinta ya, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru ya. Dan tiket sudah bisa dibeli dari sekarang di sargatiket.com. Oke, dicatat sekali lagi, Indonesia Derby 2006 Minggu 26 Juli gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bandung.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu huruf cat.
0: Ngeblur.
1: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, pelaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-94461. Hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit di saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar.

0: Brasil, Paka Angkasa, RCA,
1: radio yang paling asoy, asik coy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah. Dengan lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaat.

0: Dapatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Arasor.

Ya, sudah jam udah lebih 40 menit, minta aja 20 menit lagi jelang talk show ya. Ya, sekali lagi informasi ini buat warga Banjar, Ciamis, Pangandaran dan sekitarnya ya. Buat yang mau jalan-jalan ke Pangandaran, jangan lupa singgah ke Legok Jawa ya. Nanti di sana di Legok Jawa bukan cuma bisa menikmati indahnya pantai, tapi bisa juga seru nonton pacuan kuda ya. Ada event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Ya, dijamin seru, cepat, dan deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, Mita Ece, ini satu-satunya tempat di Indonesia ya, di mana Anda bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Setelah tegang nonton balapan, langsung santai menikmati angin laut dan indahnya pantai ya. Oke, silakan datang bareng keluarga ya, suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, dan tiket sudah bisa dibeli dari sekarang di sargatiket.com. Sekali lagi dicatat, Indonesia Derby 2026 hari Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pantai Madasari Pangandaran ya. Untuk informasi lebih lengkap di follow Instagram @IndonesiaHorseRacing, dan juga jangan lewatkan ya talk show Indonesia Derby 2026 20 menit lagi nanti ya, tepat jam 3 nanti dipandu sama Talista.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

pulang ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar

panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish.

0: tempatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra STRC. Senang sekali sore hari ini kita jumpa di acara spesial kita RCA Tokso yang kali ini hadir bersama Indonesia Horse Racing Indonesia Derby 2026. Dan tentunya kita akan berbincang banyak tentang Indonesia Horse Racing Indonesia Derby 2026 ini dengan dua narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Nah, buat Mitra RCA yang penasaran, ingin tanya-tanya, apa itu IHR atau ya Indonesia Derby 2026, tentang di mana akan dilaksanakannya, ataupun mungkin yang menjadi penasaran juga itu tiketnya ini ya, khususnya para penggemar kuda nih. Silakan nanti bisa langsung aja bisa kirim WA-nya 0813 1345 8622. Dan di sini Lista akan menemani Mitra ditemani dua narasumber dari sarga.co. Selamat sore, ada Mas Agung Bamanto. Oke. Okay. Beliau ada GM Marketing Strategis, dan kemudian ada Mas Sandi Mahaputra, Editor Insip Sarga Media. Selamat sore. Selamat sore Kota Banjar. Di sini panggilannya Mitra RCA.
1: Mitra RCA.
2: Selamat sore Mitra RCA semuanya.
1: Sore Mitra RCA.
0: Oke, okay. Ini udah mulai terdengar-dengar ini nih. Apa ya?
1: Seruannya.
0: Seruannya, iya.
2: Sudah okay. Mulai terdengar derap-derap kaki kuda mungkin.
0: Asik. Aduh, asik derap-derap kaki kuda ya. Oke, okay. Sebelum kita mungkin berbincang lebih banyak tentang Indonesia Horse Racing Indonesia Derby 2026 ini, kita ingin tahu nih, apa sih latar belakang diselenggarakannya kegiatan ini? Mungkin ini lebih kejurnas ya tingkatnya,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, betul. Okay. Ini kejurnas.
0: Mungkin Mas Sandi ya. Mas.
1: Oh. Mas Agung dulu, nanti baru aku.
0: Mas Agung dulu silahkan.
1: Iya, Mas Agung dulu.
2: Boleh, boleh. Mungkin. Jadi sebelumnya, mohon maaf, apa tadi panggilannya?
0: Mitra RCA.
2: Mitra RCA, semuanya mungkin tahunya adalah IHR, Indonesia Horse Racing. Jadi Indonesia Horse Racing itu adalah salah satu IP atau intellectual property di bawah naungannya Sarga. Nah, kalau ditanya apa sih latar belakangnya kita bikin pacuan kuda gitu ya, atau mungkin fokus ke Indonesia Horse Racing ini, sebenarnya kami di Sarga tuh memposisikan diri saat ini sebagai platform atau perusahaan yang bergerak, atau mungkin gampangnya dikenal sebagai promotor kali ya. Promotor yang khusus atau mengkhususkan diri sebagai penggerak di olahraga pacuan kuda. Jadi kan olahraga berkuda di Indonesia sebenarnya ada banyak. Ada pacuan kuda, ada horse, ada equestrian
0: macam-macam. Pondasi mungkin salah satunya itu
2: pondasi itu payungnya.
0: Oh, payungnya.
2: Ya, pondasi itu seperti PSSI-nya kalau di bola. Iya. Jadi lembaga payungnya. Nah, di bawahnya itu ada pacuan kuda, ada equestrian itu yang jumping, yang ada ralintang, ada horseback archery itu yang memanah sambil berkuda, sama satu lagi ada polo. Polo itu yang grup. Nah, Sarga setelah kami berkomitmen atau bekerja sama dengan Pordasi, kami melihat ada potensi yang sangat besar di pacuan kuda. Pacuan kuda di Indonesia sebenarnya kalau ditanya, emang ada ya? Ada. Banyak sekali di Indonesia. Bahkan banyak sekali di Indonesia. Sehingga mungkin setiap bulan kalau kita berkunjung ke Aceh, berkunjung ke Sumatera, berkunjung ke Sulawesi, itu selalu ada tuh. Atau bahkan di daerah Jawa pun ada di beberapa tempat yang rutin melakukan pacuan kuda. Tapi kami melihat karena ini potensi untuk meningkatkan apa ya bahasanya? Meningkatkan potensi si olahraga ini menjadi lebih, orang lebih kenal lagi.
0: Lebih kenal ya.
2: Orang lebih mau melihat lagi sebagai salah satu mungkin tujuan karir, mungkin tujuan bisnis atau usaha dan segala macam. Karena kalau di, mungkin kita berkaca dari luar negeri kan, pacuan kuda tuh salah satu olahraga yang cukup bergengsi.
0: Tidak
2: mahal. Kalau orang mau menjadi atau ikut masuk ke dalam berpartisipasi di olahraganya. Karena pasti beli kuda, pasti harus beli kanan segala macam. Tapi kalau untuk menikmati semua orang bisa. Jadi tidak ada kelas lah untuk menikmati dari katakanlah ya saya cuman ada sepeda ontel ya datang aja dat. Karena dimanapun tracknya kita bisa menikmati. Nah, melihat itu Sarga bersama Koperasi melihat bahwa yuk kita komitmen sama-sama olahraga berkudanya harus jadi lebih baik. Olahraga berkudanya harus jadi sebuah tontonan yang menyenangkan. Harus bisa orang-orang Indonesia juga kenal dan datang setiap acara untuk kemudian menikmati sama-sama. Karena ini tuh sebenarnya akarnya adalah olahraga rakyat kan. Iya kan, di beberapa tempat itu jadi, bahkan kalau di Aceh itu mereka bisa libur selama 7 hari tuh buat bikin acaranya. Ada beberapa yang memang rutin diselenggarakan karena berhubungan sama acara adat dan segala macam. Tapi ya intinya olahraga berkuda di Indonesia itu punya potensi yang besar. Sarga berkomitmen untuk yaudah yuk kita buat aja ekosistemnya terintegrasi. Jadi yang nonton aman, yang nonton nyaman, yang melakukan olahraganya juga menyenangkan. Oh, jokinya jadi ngerasa, oh sekarang aku harus hadiah, istilahnya hadiah kejuaraannya jadi lebih besar. Jadi semakin aku berprestasi, aku juga punya masa depan yang lebih baik. Sehingga secara ekosistem, di semua lini harapannya Sarga dan Prodasi bisa bekerja sama bareng untuk ya pelan-pelan kita naikin, kita tumbuhkan. Kayak sekarang nih, nanti Mas Andi bisa cerita nih, ini sangat spesial karena Kejurnas hadiahnya luar biasa, yang ikut sebegitu banyaknya, apa aktiviti dalamnya, keseruan juga banyak gitu. Begitu kurang lebih ya, cerita belakangnya.
3: Ya. Jadi intinya ingin lebih masyarakat itu lebih tahu atau lebih bisa menikmati ya sebetulnya.
2: Betul.
3: Tujuan kedai itu bisa kita nikmati.
2: Betul.
3: Tidak mengenal kelas gitu.
2: Betul.
3: Oke. Oke, dan untuk IHR ini sebetulnya untuk tahun 2026 ini udah berapa kali? Untuk
2: 2026 kami punya plan ada 8 event yang kami lakukan di beberapa tempat di Indonesia. Ini besok itu di Pangandaran tanggal 26 Juli adalah event kelima. Setelahnya nanti kami akan ada di daerah Sumatera Barat, kemudian ada di Sulawesi, sama nanti kita tutup atau kita akhiri di tahun 2026 itu di Yogyakarta di November.
3: Jadi selama 2026 ini ada
2: 8
3: kegiatan untuk pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Sarga
2: di bawah IP Indonesia Sos Racing.
3: Oke. Dan ada lagi istilah Indonesia Derby 2006. Ini kita ingin lebih jelas juga untuk Mitra Erja ya. Apa perbedaan mungkin dari Indonesia Horse Racing dengan ada Derby Indonesia Derby 2006 yaitu?
2: Saya kasih clue sedikit, nanti Indonesia Derby Mas Andi paling paham. Indonesia Horse Racing itu nama payung acaranya. Jadi semua kegiatan pacuan kuda yang diselenggarakan oleh Sarga, di depannya pasti ada embel-embel Indonesia's Horse Racing. Tapi Indonesia Derby, ada Piala Raja dan segala macam, nah itu turunannya. Atau tema kejuaraannya. Nah, Indonesia Derby itu seperti apa, monggo Mas Andi?
3: Indonesia Derby 2026 ya.
4: Iya, tadi mungkin udah dijelasin sedikit sama Mas Agung ya. Kenapa sih Indonesian Derby spesial dan prestis banget gitu, maksudnya wah. Yang pertama karena eventnya itu di Legok Jawa Pangandaran. Nah itu kenapa emang spesialnya apa sih, karena ini trek pacuan yang satu-satunya di Indonesia yang berada di pinggir pantai gitu.
3: Baru pertama ini.
4: Iya, ini satu-satunya di Indonesia. Kalau di MotoGP tuh ya ada Mandalika.
3: Iya.
4: Kalau untuk di pacuan kuda ada Legok Jawa gitu. Jadi memang secara view cantik sekali gitu kan. Datang ke sana bisa nikmatin pacuan kuda, orang juga bisa sambil liburan di pantai gitu kan. Artinya seru banget pastinya gitu kan.

0: selain itu dari Indonesian Derby ini total hadiahnya cukup fantastis. Karena hadiahnya itu 1 miliar.
1: 1 miliar.
0: Dan tadi kan juga disinggung Indonesian Derby itu sebenarnya ya kejurnas ya, juara nasional gitu. Karena nanti kuda-kuda dari berbagai daerah untuk di Indonesian Derby 2026 ini ada 13 daerah. Akan kuda-kudanya mewakili 13 daerah akan tanding di sini gitu. Nah, untuk kudanya sendiri jumlahnya ada 154. Jadi cukup banyak banget gitu. Dan di Jawa Barat sendiri itu punya kuda-kuda yang memang secara fansnya banyak gitu.
1: Jawa Barat.
0: Salah satunya yang saya sebutkan itu King Asfa. Kuda namanya King Asfa.
1: King Asfa.
0: Iya, itu dari Jawa Barat, mewakili kontingen Jawa Barat ya. Yang nanti akan tanding di tanggal ya. 26 di Lubuk Jawa itu ya. Hari Minggu. Nah, itu salah satu kuda yang fansnya cukup banyak dan apalagi yang jadi spesial banget untuk Indonesian Derby tahun ini itu lokasinya di Jawa Barat, di Pangandaran. Artinya warga Pangandaran ya harus dukung dong, warga Jawa Barat maksud saya harus dukung dong ke sana gitu kan, nonton, lihat jagoan-jagoan kuda Jawa Barat yang hebat-hebat. Nah, itu ya makanya kita pengen ajak semua warga Jawa Barat gitu kan untuk datang ke sana nonton langsung pacuan kuda yang ada di pinggir pantai dengan view yang cantik banget.
1: Itu mungkin salah satu alasan ya, penyelenggaraan Derby Indonesia Derby 2026 ini di Legok Jawa, pacuan kuda Legok Jawa.
0: Iya benar.
1: Cuma satu-satunya di Indonesia.
0: Iya benar, hanya satu-satunya. Kalau di luar negeri mungkin ada di Inggris sama di Australia. Tapi kalau di Indonesia hanya ada di Legok Jawa ini gitu. Makanya kalau dibilang MotoGP ada Mandalika, pacuan kuda di Legok Jawa.
1: Untuk lintasan pacu yang sesuai dengan standar nasional, Legok Jawa tentu pasti ya.
0: Salah satunya karena gini, Legok Jawa itu pernah dipakai untuk venue PON di 2016 kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi secara infrastruktur dan lintasannya itu sudah standar nasional. Makanya beberapa kejuaraan bergengsi lainnya juga diselenggarakan di sana. Tahun lalu juga dengan Indonesia Horse Racing kita juga ngadain event di sana tuh, Merdeka Cup di bulan Agustus tahun lalu. Nah, itu makanya secara infrastruktur dan standar nasionalnya itu udah sangat memenuhi sih gitu.
1: Oke, itu jadi siap-siap nih buat lihat pacuan kuda di Legok Jawa sambil melihat
0: santai-santai di pantai.
1: Di pantai.
0: Tapi nggak hanya lihat pacuan kudanya, nanti ada

0: biayanya 250 juta. Nah, jadi okay, itu yang patut ditunggu banget sih gitu. Nah, biasanya kan datang ke sana aduh bingung juga nih. Nanti gimana jam berapa segala macam. Nah, itu kita nanti akan jelasin juga nih nanti nih.
1: Oke, iya. Nih, salah satu yang bikin bingung juga ingin kita juga tahu ya. Kelas 3 tahun. Berarti kudanya berusia 3 tahun atau bagaimana nih?
0: Iya, benar. Kudanya usia 3 tahun karena kuda itu di usia 2 tahun saja dia udah lari untuk race.
1: Udah bisa dilombakan.
0: Iya, benar, sudah bisa dilombakan gitu. Jadi kenapa 3 tahun? Kok kudanya 3 tahun gitu kan?
1: Masih muda, masih
0: balita. Kemudian, kalau 3 tahun, di kita masih PAUD tuh ya? Iya, iya. Masih PAUD gitu kudanya.
1: Balita.
0: Tapi kenapa 3 tahun? Kenapa 3 tahun? Karena usia emas kuda pacu itu di 3 tahun. Gitu.
1: Jadi paling cepat itu di 3 tahun kuda
0: ya, usia emasnya? Iya, paling performanya paling bagus di usia 3 tahun. Makanya kelas paling bergengsinya itu ada di umur 3 tahun.
1: Oke. Okay. Kalau bahasa Sunda lagi bebanternya ya. Ya Mas tahu enggak bebanternya? Ya, itu.
2: Serunya lah pokoknya.
1: Lagi seru-serunya. Oke. Okay. Jadi seru juga nih ya kelas yang paling bergengsi tadi yang usia
0: 3 tahun
1: itu ya. Sementara ada 18 kelas yang akan dipertandingkan. Mungkin bisa diperinci nanti kelas-kelasnya Mas
0: Agus. Ya, kalau untuk 18 kelas itu nanti ada 10 kelas berdasarkan kategori umur. Jadi kalau perlombaan pacuan kuda itu race-nya itu dibagi berdasarkan kelompok umur dan kelompok ketinggian. Ketinggian maksudnya ketinggian apa? Ketinggian kudanya. Tapi dihitungnya bukan dari kepala kudanya karena terlalu tinggi. Dari punduknya. Ke bawah tuh. Nanti dihitung ada hitungannya berapa dia masuk ke kelas A misalnya paling tertinggi kelasnya segini nih 165 ke atas gitu kan sentimeter ya. Terus nanti kelas B-nya berapa? Itu kategori kelompok umur. Ketinggian, maaf. Untuk satunya lagi kelompok umur yang tadi misalnya tadi kuda 2 tahun ada. Kelas 2 tahun remaja jarak 1000 meter. Nah, seperti itu gitu. Jadi dalam 18 kelas itu nanti terbagi 2 kelas kategori umur dan kategori ketinggian. Nanti di kategori umur tuh ada apa aja sih? 10 kelasnya itu ya tadi kelas 2 tahun remaja jarak 1000 meter, kemudian ada kelas 2 tahun pemula, di 1200 meter. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti kalau yang untuk kelompok ketinggian itu nanti berdasarkan kategori tinggi kudanya. Misalnya paling tingginya itu di kelas A. Gitu. Nanti di kelas A, jadi kelas A jarak 2000 meter. Nah, kira-kira seperti itu nanti kelas-kelasnya. Nah, ini pasti kan kalau buat orang awam, aduh bingung nih saya gimana nanti.
1: Mau lihat yang mana?
0: Mau lihat yang mana terus kan bedain kuda tuh bingung juga ya. Ini kudanya yang mana gitu kan? Kita kan enggak tahu gitu kan. Makanya nanti kita sediakan di sana tuh namanya racebook. Buku pertandingan. Artinya di situ ada informasi soal kudanya, dia tanding di race berapa, kelas apa, pemilik kudanya siapa,
1: jokinya siapa.
0: Terus kudanya itu dulu bloodline-nya dari siapa nih? Kan biasanya orang kuda ini ternyata bapaknya tuh pernah terkenal, kudanya namanya A gitu kan. Nah, di situ ada informasi itu di racebook. Jadi membuat para penonton tuh enggak bingung juga ketika nonton bisa menikmati itu tanpa harus bingung nih kudanya yang mana nih terus kapan tandingnya gitu kan. Jadi semua informasi itu ada di racebook itu gitu.
1: Oke. Dalam pacuan kuda ini mungkin yang nanti terkenanya mungkin kudanya ya. Betul. Ngomong-ngomong tentang jokinya sendiri bagaimana? Apa ada aturan tertentu untuk
0: ya,
1: joki ini nih?
0: Kalau untuk joki joki itu pertama berat badannya harus yang ideal ya. Itu di 55 kg. Kenapa begitu? Karena joki itu nanti akan membawa joki itu kan punya bobot. Jadi setiap kuda yang bertanding itu akan mendapatkan bobot salah satunya dari jokinya. Itu dari bobot jokinya makanya joki kan kelihatannya kecil-kecil gitu ya, kan,
1: ramping.
0: Karena kalau jokinya sudah bobotnya besar banget, kudanya pasti bakal tambah beban kan gitu. Dan itu artinya akan menyulitkan dia juga ketika nanti bertanding gitu. Dan joki itu dalam satu pertandingan itu bisa maksimal menunggangi kuda dalam satu event itu 7 kali.
1: Ya,
0: makanya namanya joki kan.
1: 18 pertandingan sekarang ya, 18 kelas.
0: 18
1: bisa
0: kelas.
1: Bisa mengikuti 7 maksimal.
0: Iya, 7 kali dia bisa menunggangi kuda di 18 kelas itu.
1: Dengan kuda yang berbeda.
0: Dengan kuda yang berbeda. Karena di kuda pacu

0: di pacuan kuda, kuda pacu itu hanya bisa rest itu sekali aja. Misalnya di 18 kelas itu ada satu kuda A, dia main di kelas 3 tahun derby. Ya udah hanya di situ aja, situ dia nggak bisa main ke kelas yang lainnya gitu. Jadi hanya sekali dia lari dalam satu event.
1: Nah ini nih buat Mitra RCA juga. Mungkin semuanya juga yang ingin tahu ya bagaimana nih ini keseruan
0: boleh dalam pacuan kuda nanti, itu ya. Boleh banget. Okay. Masih ada yang bingung gimana sih tuh? Gimana? Joki kok bisa kurus banget sih? Gimana sih dia? Makan apa sih? Nah, boleh kok.
1: Pokoknya di dalam pacuan kuda ini banyak keseruan juga ya. Betul. Nah, ada lagi nih untuk joki sendiri, mungkin dilihat juga dari usia kuda. Untuk usia joki sendiri bagaimana nih?
0: Kalau joki usianya justru nggak ada batasannya.
1: Ada joki kecil, joki.
0: Kalau untuk joki usia biasanya sih usianya sudah di atas 20 ya, 17 ke atas lah ya gitu. Tapi untuk joki-joki sekarang bahkan di usia 65 masih ada.
1: Ya. Gak ada batasan.
0: Gak ada batasannya benar.
1: Kalau ada batasan maksimal, kalau minimal mungkin ada ya usia paling dini, paling muda.
0: Ya, untuk biasanya di atas 17 tahun sih ya.
2: 17 tahun ya. Sebenarnya kalau ditanya di luar ada gak? Ada, tapi kan tidak masuk dalam kategori joki profesional. Mungkin kita kenal dengan joki-joki cilik yang dari Nusa Tenggara.
1: Karena kan kita sering lihat-lihatnya.
2: Iya, dia termasuk joki tapi bukan joki profesional. Lebih kepada joki atau penunggang kuda di ya tadi acara budaya tadi tuh. Karena kan memang akar budayanya kan apa? Akar olahraganya dari budaya kan gitu. Tapi kalau untuk masuk ke ranah profesional tadi kata Mas Andi bilang ada tinggi batasan maksimal, ada batasan berat dan segala macam.
1: Oke, Mitra RCA, makin seru nih kita berbicara tentang kejurnas kali ini ya, kejurnas pacuan kuda. Tentunya Indonesia Derby 2006 dan nanti sebelum saya bacakan ini ada WA-nya yang masuk. Oke, kita konsen dulu dengan yang satu ini ya, Mas. Mas Agung. Mas Sandi juga. Oke. Okay. Yuk, selamat sore buat semuanya dan stay tune terus di 102.1 RCA FM.
3: Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
3: Asoy. Asoy. Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Madu Kota Banjar.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
2: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.

Untuk obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul, Habu Top bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab.

0: Bandung nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Post Racing Indonesia Derby 2026. Yeay. Masih bersama Mas Agung dan Mas Andi. Oke, okay, seperti yang udah saya katakan tadi, ada WA nih, Mas.
1: Boleh. Yang mau bertanya silahkan.
0: Oke,
1: okay,
0: dari Mbak Nita katanya, ini kalau saya ingin lihat ke Legok Jawa, untuk tiketnya bagaimana, Mas? Bisa didapatkan di mana? Aduh, ini langsung ke tiket
1: langsung
0: nih.
1: Tiket. Udah gak sabaran kayaknya mau pergi ya.
0: Kemarin juga sering ada yang nanya ke sini, kita bisa beli tiket di mana? Apakah RCA menyediakan? Nah, sekarang mungkin bisa dijawab langsung nih.
1: Baik, bagi mitra RCA untuk tiket jangan khawatir. Jadi mulai kemarin kami sudah membuka tiket secara online. Tiket online bisa didapatkan di sargatiket.com. Saya ulangi ya, sargatiket.com, semuanya bahasa Indonesia. Itu nanti silakan dipilih tiketnya yang mana, pilih tombol beli tiket race, gitu nanti akan ada pilihan tiket-tiketnya. Nah, untuk area sebenarnya di sana akan ada tiga area. Tiga area itu apa saja? Satu adalah area reguler. Area reguler itu area gratis.
2: Gratis,
1: tinggal datang aja, mau pilih, tinggal pilih, mau bawa alas duduk yang nyaman.
0: Bawa bekal boleh nggak?
1: Boleh. Tapi kalau misalnya, aduh repot ya bawa bekal, jangan khawatir, di sana juga banyak sekali jajanan-jajanan, banyak sekali untuk mengatasi rasa lapar di siang hari segala macam kami sediakan. Kemudian ada namanya tiket tribun.
0: Tiket tribun
1: itu ya seperti namanya, kita bikinin tempat mereka bisa duduk dengan nyaman, ada apa penutup kepala, nonton di sebelah racetrack. Itu ada tribun A sama tribun B. Tribun A itu 75.000, tribun B itu 65.000. Tapi itu tribun A saat ini posisinya sudah sold out, sudah habis, tinggal tribun B. Kemudian ada satu lagi yang exclusive place atau VIP-nya lah gitu. Itu ada namanya Hillview. Hillview ini tuh kalau secara online sekarang mitra saya beli di angka 750.000. Tapi kalau di on the spot, nah kami juga menjadikan tiket on the spot. On the spot untuk untuk Hillview nanti harga tiketnya itu di 1 juta. Tapi kalau untuk tribun selama persediaan masih ada, mitra saya bisa datang, nanti tinggal antri di butiket. Gitu. Gratis, siapapun bisa datang. Jadi acara ini kami buka untuk semua masyarakat, tidak hanya masyarakat Jawa Barat, tapi juga mau dari Jawa Tengah, mau dari Jawa Timur, mau dari Sulawesi, Kalimantan, silakan datang. Karena ini tadi Mas Andi bilang tempatnya yang satu-satunya di Indonesia, tempat paling oke. Sehingga yuk nikmati sama-sama. Karena untuk menikmati, ya tadi gratis, gak perlu bayar gitu. Tapi mau agak nyaman sedikit, boleh. Oh, ada yang terlewat. Tadi Mas Andi bilang ada Facebook. Yang sudah beli tiket akan otomatis dapat racebook. Tapi kalau misalnya aku gak beli tiket, aku datang reguler, gimana caranya? Racebooknya juga kami jual. Selama persediaan masih ada. Jadi harga racebooknya 35.000, mereka bisa beli di butiket untuk dapetin racebooknya. Biar lebih nyaman tadi untuk menikmati pacuannya.
3: Nah, parkir tuh biasanya tuh sering jadi pertanyaan juga tuh. Nah, kita dalam event ini dan event sebelumnya gitu kan, kita sudah siapin tuh kantong-kantong parkir. Itu kan artinya lokasinya nggak terlalu jauh dari lapangan pacuan Legok Jawanya gitu kan. Jadi untuk parkir kendaraannya terus jalan ke pacuan kudanya itu tuh cukup dekat. Jadi nggak usah terlalu khawatir jauh nggak ya? Nggak jauh. Dan kita udah sediain kantong-kantong parkir. Cuma memang untuk dari untuk kapasitasnya itu mungkin tidak terlalu banyak gitu. Artinya kalau misalnya datang ke sana satu mobil, jangan sendirian, ajak saudara, rekan-rekannya, teman-temannya, komunitasnya gitu kan, biar bareng-bareng satu mobil bisa rame-ramean tuh gitu kan. Jadi untuk itu aman banget sih gitu ya, untuk parkiran gitu kan. Terus untuk kapasitasnya sendiri itu kita di tahun lalu itu sampai 15.000 ya. 15.000.
0: 15.000 penonton.
3: Yes, benar gitu. Jadi areanya cukup besar gitu kan. dengan tadi yang Mas Agung mungkin bilang, kita bisa misalnya datang mau yang gratis boleh ada gitu.
0: Ada.
3: Mau yang duduk ada gitu kan. Jadi semuanya kita akomodir gitu kan, biar tahu gimana rasanya nonton pacuan kuda sih gitu kan. Apalagi dengan view yang cantik banget gitu. Kira-kira seperti itu.
0: Jadi diperkirakan juga untuk pelaksanaan pacuan kuda nanti hampir 15.000 ya.
1: Betul, betul. Mungkin
0: bisa lebih.
1: Bisa lebih ya, karena ini kejuaraan nasional pertama kali di Lagu Jawa ya.
3: Benar, ini pertama kalinya.
1: Jadi dari setelah PON yang berskala nasional juga, ini pertama kali lagi ada kejuaraan berskala nasional. Gitu. Jadi antusias bahkan kalau saya enggak salah tuh kandang-kandang kuda tuh di yang ada di seputaran sana tuh sebulan sebelum atau dua bulan sebelum sudah full dibuk. Karena kuda-kuda dari luar Jawa datang untuk mereka standby di sana untuk mulai latihan gitu-gitu.
0: Peserta terjauh dari mana nih?
3: Dari Papua Selatan.
0: Papua Selatan.
3: Iya,
1: kontingen Papua Selatan.
0: Gimana mengangkut kudanya ya? Pakai kapal laut.
3: Iya benar, pakai kapal laut. Dan tadi mungkin Mas Agung udah sampaikan kalau mereka datang ya 2 bulan sebelum event gitu.
0: Jadi udah book
3: udah di sana, karena kan itu perlu adaptasi kan dengan iklimnya dengan juga, iklim dengan treknya ya. Juga gitu.
0: Oke, jadi selama ini sebelum pertandingan
1: ada kenalan sama trek, putar diajak jalan atau mungkin dicoba, atau kalau mau pagi pagi sekali. Jam 5 biasa mereka sudah latihan.
3: Pagi dan sore ya Mas Agung ya?
1: Betul, pagi dan sore.
0: Oke. Oke, saya pernah dengar juga tentang summer race ini. Yang dimaksud dengan summer race sendiri apa
3: Mas Agung,
0: nih?
3: Mas bajunya Agung nih. Bajunya aja udah summer banget.
0: Gimana? Oh iya.
1: Sebenarnya sih kami mengambil tema summer karena ya ini kata-kata summer tuh kan dekat banget sama kalau mungkin di luar ya, di luar Indonesia tuh kan dekat banget sama cuaca hangat, terus mereka saatnya mereka main ke pantai segala macam. Nah kebetulan sekarang juga areanya atau lapangannya ada di berdekatan dengan pantai, jadi kita mau coba gabungkan tuh spirit summernya sebelahnya pantai. Kebetulan juga hangatnya di Pangandaran cukup hangat gitu ya, apalagi kalau lagi musim panas, sehingga kita harapannya yaudah kita bikin ala-ala summer, ala-ala pacuan bertema pantai, di mana orang sana bersantai, kita juga kasih sajiannya yang ya tema-tema summer lah, minuman segar, buah-buahan gitu-gitu sih. Dress code-nya sebenarnya sih kami bilangnya senyamannya. Karena posisinya kan ini memang lagi-lagi lokasinya ada di lokasi wisata, lokasi pinggir pantai, sehingga pakai dress code senyaman mungkin. Mau pakai baju ala-ala Hawaii yang bunga-bunga silakan. Mau pakai baju kaos yang memang enak dipakai, celana yang juga enak dipakai silakan gitu. Tapi kalau mau sesuai dengan tema berarti ya ya lebih berwarna, lebih cerah, lebih enak gitu.
0: Oke, siap-siap nih Mitra RCA yang mau ikut menyaksikan Indonesia Derby 2026 di Legok Jawa, siap-siap dengan dress code-nya ala-ala summer race ya.
1: Aduh, ala-ala pantai.
0: Ala-ala pantai biar santai gitu ya Mas ya. Oke. Selain kita bisa menikmati pacuan kuda yang ada 18 kelas itu ya Mas ya. Apalagi nih yang akan ditawarkan oleh sarka.co ini.
1: Nah, monggo Mas Adi.
3: Ya, selain nonton pacuan, tadi kan mungkin udah di-spill-spill dikit ya, apalagi sih emang yang bikin kita seru. Nah, kita tuh akan undang podcast Mas.

0: podcast nih.
1: Ya podcast pasti itu akan datang dengan personilnya ya.
2: Iya. Mungkin bingung nih podcast Mas kalau yang sudah familiar dengan YouTube, podcast Mas ini salah satu podcast yang cukup besar di Indonesia. Berisi 4 bapak-bapak nih. Nah, muka-muka 4 bapak-bapak ini tuh sering seliwuran di TV lah. Ada siapa aja Mas Andi?
1: Ada Imam Darto, kemudian ada Ananda Omes.
2: Ananda Omes.
1: Terus ada Surya Lapor Pak biasa dikenalnya.
2: Surya Lapor Pak
1: bisa. Terus sama Angga Nggok. Mereka podcast itu akan datang di sana, di nonton juga Pacuan Kuda gitu ya, dengan beberapa aktivitas juga gitu kan. Mungkin nanti juga bisa ya saling sapa-sapa ya.
2: Betul. Siapa tahu perselisihan jalan terus pengen foto dapat gitu.
0: Nanda Omes, Surya Lapor Pak. Kalau kita Surya Arisan.
2: Kalau ibu-ibu benar Surya Arisan benar.
0: Kalau kita Surya Arisan.
2: Kalau anak-anak remaja bisa kenalnya Surya Insomnia.
0: Surya Insomnia. Oke. Okay. Selain itu mungkin
1: kita
0: ada lagi.
1: Juga ada produk buah segar ya Mas ya? Es buah segar.
2: Jadi,
1: ya.
2: Kita akan bagi-bagi namanya es buah koko. Es buah nata de coco sih sebenarnya. Jadi kita bagi-bagi es buah segar, kita disupport sama salah satu partner, gratis. Siapa aja bisa, bisa siapa aja mau, tapi selama persediaan masih ada.
0: Okay,
1: artinya ini di area gratis reguler itu juga bisa dapat ya. Tapi balik lagi tadi selama persediaan masih ada.
0: Jadi cepat-cepat ya.
1: Iya benar. Okay.
0: Kalau ngomong-ngomong tentang cepet-cepet datang, ini mulainya jam berapa sih sebetulnya?
1: Nah, biasanya kita tuh kalau untuk tiketnya sendiri, tiketnya itu buka di jam 7 ya, udah buka. Dan untuk resia sendiri, ya untuk resia sendiri sih di jam 8 sudah mulai resia.
0: Jadi penonton yang mungkin dapat yang pingin gratis juga harus cepet-cepet datang ya.
1: Betul. Iya benar. Ngamanin tempat yang gratis itu.
0: Kalau yang gratis ini spotnya enak juga nggak sih Mas sebetulnya?
2: Banyak spot enak. Banyak spot enak. Jadi jangan khawatir karena harapannya sih semua orang bisa menikmati.
0: Oke. Jadi sebelum masuk langsung ada minuman segar.
2: Ya nanti setelah gerbang masuk Mitra Jaya langsung ketemu sama booth makanan, booth merchandise, sama termasuk tadi buah-buah apa minuman segar gratis itu.
1: Ya, jadi nanti khawatir takut ntar sana gimana ya, bingung ya masuknya dari mana. Terus nanti mungkin udah beli tiket online terus gimana cara nukerin tiketnya.
0: Pintunya mungkin ya.
1: Iya, jadi nanti begitu masuk biasanya nanti udah ada kita ada banyak petunjuk ya misalnya tuh nukerin tiketnya sebelah mana itu kita ada petunjuk-petunjuknya. Kemudian tadi yang Mas Agung bilang ada booth makanan di mana, kemudian ada booth minuman segar gratis sebelah mana gitu. Itu kita pasang petunjuk-petunjuknya. Selain itu juga jangan khawatir, kita juga banyak petugas di sana yang akan mengarahkan juga informasi apapun soal event itu, lokasi tuker tiketnya sebelah mana, habis itu nanti ngapain. Nah itu bisa diinfokan oleh petugas-petugas juga di sana gitu. Jadi nggak hanya papan penunjuk, ada juga petugas-petugas kita yang akan membantu para penonton di sana gitu.
0: Oke, dengan 18 kelas ya Mas. Tentunya tidak semua kelas bisa disaksikan ya, kalau yang mungkin boring ini. Nah, setelah kita mendapatkan book rest itu ya Mas.
1: Resbook.
0: Nah, kita bisa memilih kelas mana yang kita ingin lihat.
1: Iya, benar.
0: Nah, kalau kita meninggalkan lokasi itu, lokasi pacuan, lokasi penonton itu, kita keluar dulu itu bagaimana? Boleh enggak sih?
2: Boleh aja.
0: Terus masuk lagi.
2: Iya, kalau yang area gratis kan ya monggo aja. Silakan.
0: Kalau area yang lainnya?
2: Area yang lain juga sama.
0: Kayak tribun sama VIP.
2: Tapi memang kalau yang area berbayar karena memang areanya terbatas banget. Jadi kalau misalnya untuk meninggalkan tempat dan ada rencana untuk kembali, sebaiknya info sama petugas. Atau kalau misalnya ramean, ada satu mungkin yang gantian. Gitu. Karena sejujurnya itu tempat yang paling banyak, karena dan kami juga akan melihat bahwa kalau kosong biar animo yang masih ada bisa tercover atau terpenuhi, bisa kami akan buka lagi penjualan.
0: Gitu. Untuk yang reguler sementara ini yang 60 itu udah habis, silakan. Udah sold.
2: Untuk yang tribun A juga yang sudah habis.
0: 60.000 ya Mas.
2: Kalau tribun A itu sekarang 75.000. Kalau yang habis. Tribun B ya itu yang sudah habis, yang tribun B itu ada di 75.
0: Itu berapa 65, banyak sih sebetulnya Mas yang ketersediaan untuk tribun A dan tribun
2: B? Sebenarnya karena lingkup area juga ya, gitu, tidak banyak tempat yang bisa kami sediakan atau kami sulap menjadi tempat-tempat yang nyaman. Ya paling kami hanya bisa mengcover total dari semua tribun dan Hillview, termasuk tribun existing yang untuk tamu dan segala macam, itu kurang lebih sekitar 2000-an. Cuma nanti teman-teman atau mitra saya bisa cek di website tadi, sargatiket.com, untuk lihat ketersediaan tiketnya. Gitu. Biasanya nanti kalau pas mau beli, ketahuan tuh, oh nih tidak bisa lebih dari 4 karena mungkin sisa tiket tinggal 3 segala macam. Gitu. Selama masih bisa dibeli, saran kami sih beli aja langsung.
0: Oke, kembali nih ada WA-nya nih, pertanyaannya. Oke, Mas, selain podcastman, ya podcast mas, bukan podcastman, mentang-mentang bapak-bapak yang datangnya. Siapa lagi nih bintang tamunya? Oke, siapa lagi katanya bintang tamunya, Mas nih?
2: Kalau dari sisi bintang tamu saat ini kami hanya ada podcast mas, tapi nanti pada saat pelaksanaan biasanya akan banyak tokoh-tokoh penting lah gitu yang hadir. Seperti tahun lalu, tahun ini biasanya Bu Susi juga ya, pasti tidak pernah absen. Dia kan kadang suka banget sama Pocong Kuda. Ketua umum kami, mungkin beberapa pimpinan daerah setempat dan segala macam. Saat ini sih mungkin itu ya. Gitu. Kalau untuk hiburan yang lain, ya seperti tadi kami bilang, kita akan bagi-bagi minuman segar gratis, ada booth F&B. Oh, sama satu lagi mungkin kalau yang tertarik dengan games, fun game dengan hadiah tertentu, bisa ikut fun game-nya kami. Fun game kami itu ada di games.sarga.co, atau pada saat nanti di lokasi akan ada orang-orang yang membagikan selebaran, isinya QR code, bisa di-scan. Bisa di-scan, nanti ikutinnya tata cara di dalamnya. Itu berhadiah total 18 juta rupiah.
0: Oke, ini mungkin salah satu nih yang udah dijawab. Ini pertanyaan dari Mas Budi. Ada door prize-nya enggak nih?
2: Itu door prize-nya itu.
0: Telat ya saya.
2: Itu barusan itu.
1: Caranya gampang banget. Gimana? Tadi Mas Agung udah infokan gitu kan, langsung ke Fun Game Sarga ya. Nanti di scan QR aja, ada petugas di situ. Nanti tinggal pilih aja tuh kuda jagoannya di kelas apa. Misalnya di race 1, kuda jagoannya pilih A. Nah nanti mau ikut lagi juga bisa juga gitu.
2: Jadi kita buka kesempatan buat orang-orang untuk bantu kita untuk milih kuda juara siapa ya gitu. Jadi setiap dari 18 race itu gampangnya kita cuma milih, oh berarti kuda King Asfa nih, aku jagoin King Asfa deh. Nanti kalau misalnya jagoannya menang, dan misalnya ada, oh yang pilih King Asfa ternyata ada 500 orang gitu yang pilih, nanti kita undi untuk dapetin siapa yang paling beruntung. Jadi kalau
0: caranya gitu ya, door prize-nya gitu.
2: Jadi cuma cukup daftar, kasih tahu kita kalau nanti menang mau dikasih kemana, nanti ada WA juga kan, jadi kalau udah menang nanti dihubungin sama admin kami untuk diminta data-data tertentu. Jadi sebelumnya ya cuma daftar seperti biasa aja.
0: Itu untuk yang beli tiket atau semuanya?
1: Semuanya
0: bisa.
2: Semua orang bisa. Okay.
1: Tuh kurang enak apalagi tuh datang ke sana.
0: Aksesnya bagaimana? Mungkin bisa diulangi untuk mengikuti.
2: Jadi ada dua akses. Kalau misalnya ada tiga mungkin, ada tiga cara bagaimana teman-teman bisa ikutin untuk di hari H. Satu, caranya bisa akses langsung ke game.sarga.co.
0: game.sarga.co.
2: Okay. Atau yang kedua, pada saat datang ke lapangan atau ke lokasi, nanti akan ada ketemu selebaran yang dibagikan, itu ada QR code, tinggal di-scan aja.
0: Okay.
2: Atau kebetulan bagi mereka yang mungkin belum bisa datang dan hanya ada nonton dari live streaming, kami nanti ada di beberapa jeda akan kami sediakan QR code yang tampil di layar live streamingnya, bisa di-scan, bisa langsung ikutan. Gitu.
0: Siap-siap
1: ini dapat harga juga
0: ya.
1: 18 kelas tuh. 18 kelas.
0: Okay.
1: Kan? Nah.
0: Untuk sementara ini King Sarpa ya yang Aspa. Ini. King Aspa ya, yang King Aspa. Lagi naik mungkin
1: iya,
0: ya.
1: Iya lagi naik.
0: Di kelas 3 tahun.
1: 3 tahun derby. Derby. Ya. Satu lagi kuda yang dari Jawa Barat juga di kelas itu sama. Sama-sama
0: nih, bocoran nih, bocoran nih buat mitra aja.
1: Sama-sama akan bertanding juga di situ tuh ada Aurora of Kalim.
0: Aurora of Kalim.
1: Itu juga dari kuda Jawa Barat juga, mewakili kontingen Jawa Barat. Itu juga salah satu kuda yang fansnya banyak ya. Gitu. Jadi salah satu rival terberatnya juga King Aspa sih. Gitu.
0: Oke. Okay. Ini sebelum terjawab mungkin ada lagi WA nih. Untuk pacuan kuda sendiri, kudanya jantan atau betina?
2: Apa benar? Pertanyaannya benar karena ada banyak yang bertanya.
0: Jantan apa betina?
2: Emang jantan-jantan aja, betina-betina aja atau gimana gitu.
0: Oke, Kang Iwan, gitu ini jawabannya nih, jantan atau betina nih. King Aspa sendiri jantan mungkin ya. Jantan. King namanya juga bukan queen ya.
2: Jadi dari sisi pacuan kuda tidak dibedakan antara jantan dan betina.
0: Tidak ada pembedaan.
2: Betul.
0: Tidak ada kelas betina, jantan gitu.
2: Di momen tertentu ada race khusus. Jadi kami tuh punya namanya Pertiwi Cup. Nah, Pertiwi Cup itu hanya khusus betina. Mm-hmm. Tapi di luar itu jantan bisa menantang betina atau sebaliknya. Gitu. Hmm. Jadi tidak ada pembedaan antara jantan dan betina. Hmm. Jadi semua di tadi dengan ketentuan tinggi yang sudah sesuai, umurnya sudah sesuai, mau jantan mau betina dia bisa bertanding di kelas yang sudah disepakati.
0: Untuk yang sekarang di Indonesia Derby 2006 enggak ada Pertiwi enggak? Ada
2: Pertiwi hanya satu kali dalam setahun.
0: Oke. Okay. Oke, makin seru. Kita akan simak kembali setelah yang satu ini.
3: Iya benar-benar itu pertanyaan.
4: Iya banyak. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran, jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka, hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Oke, mitra, tersisa waktu beberapa menit lagi dan tentunya kita masih di Talkshow RCA bersama yang akan diselenggarakan tanggal 26 Juli di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa Pangandaran. Oke, mitra, pingin lebih jelas, ini untuk tiket mungkin ada tadi yang belum sempat dengar atau baru saja gabung di RCA, ingin tanya ini, udah saya bilang tadi banyak yang nanya ke RCA nih, tiketnya di RCA enggak? Sebenarnya akses untuk mendapatkan tiket itu mudah sekali ya. Mungkin
3: betul,
2: bisa lebih perjelas lagi mas.
3: Baik, buat mitra RCA sekalian, sebenarnya kalau untuk tiket itu gampang sekali. Yang pertama, mitra bisa cek secara online di sargatiket.com. Sekali lagi di sargatiket.com. Tinggal pilih, nanti pilih tiket race, nanti di situ akan ada kategori-kategori tiketnya. Atau kalau tidak keburu atau pengen langsung aja deh, aku udah gak sabaran nih pengen datang, bisa langsung datang ke lokasi untuk beli di on the spot. Tapi kalau on the spot, kami sarankan untuk datang lebih pagi, karena biasanya animonya tinggi banget, harus ngantri dan segala macam, dan selama persediaan masih ada. Jadi selama persediaan masih ada, kita akan jual secara on the spot. Tapi kalau saat ini kami sarankan sih beli secara online aja. Jadi besok tinggal datang ke tiket, tunjukin emailnya, nanti kita kasih atau diganti dengan gelang sebagai tiket.
2: Gitu. Kalau misalnya udah beli tiket secara online terus tidak bisa datang nih ya, karena mungkin ada halangan atau gimana ini mas, ada pengembalian tiket atau enggak nih?
3: Kalau pengembalian kebetulan tidak ada, karena posisi memang semuanya sudah dibayar atau sudah dibeli, tidak bisa dikembalikan. Tapi kalau tetap, aduh sayang banget aku di luar kota, aku udah beli tapi aku gak bisa segala macam, jangan khawatir, buat mitra RCA semua, kalian bisa tetap bisa lihat keseruannya di live streaming. Di live streaming, ada di mana sih? Di live streaming itu ada di YouTube-nya Indonesia Sos Racing. Tinggal buka di YouTube itu, kita live dari mulai race pertama sampai penutupan. Ada di TVRI Sport, di TVRI Sport juga sama, dari awal sampai akhir di aplikasi video.com. Kita juga dari pagi sampai selesai. Nah, setelah itu kami juga disupport nih sama beberapa media nasional, tapi memang di channel YouTube-nya mereka dan baru tayang setelah jam 12 atau mulai dari jam 12. Itu ada di YouTube-nya Metro TV, di YouTube-nya TV One, sama di YouTube-nya Kompas TV. Tapi aku tuh gak punya YouTube, gak punya Instagram. Ah, punya TikTok nih kayaknya. Kalau punya TikTok bisa lihat di TikTok-nya Sarga, di Indonesia House Racing, sama di TikTok-nya Metro TV. Tapi di TikTok-nya Metro TV baru mulai live jam 12. Di TikTok-nya Sarga kita live streaming dari jam 8 pagi. Atau dari mulai race pertama.
2: Oke, Ibu Imas masih diterima nih, ada WA?
3: Masih, silakan.
2: Mas, kalau untuk nonton pacuan kuda, barang apa saja yang gak boleh dibawa? Soalnya kalau lihat yang, apa ini? Lihat lomba-lomba yang lain suka diperiksa dulu, katanya. Ini barang apa? Mungkin ada ketakutan kalau melihat balap-balap apa kan kayak cermin. Mungkin ya gak boleh dibawa atau apa ini.

0: konsentrasi kuda terus semacam kayak trompet ataupun alat-alat pengeras suara gitu ya. Nah itu juga itu juga nggak bisa tuh begitu karena itu nanti akan mengganggu konsentrasi kudanya gitu kan. Selain itu juga pastinya nanti kalau kuda terganggu bisa jadi nanti bisa membahayakan juga buat si penontonnya.
1: Penontonnya joki gitu.
2: Kayak cermin atau yang gitu kan biasanya mungkin dari cahaya di
1: ya itu juga itu,
2: mungkin ya nanti di sana mungkin di ada pemeriksaan atau
0: ya gimana? Ada pemeriksaan nanti ada screening untuk masuk ke sana nanti ada screening dulu gitu kan. Barang-barang apa ya mungkin tadi salah satunya barang-barang yang mengganggu ya kayak suara-suara trompet gitu kan. Nah terus ada juga kita nggak boleh bawa balon helium ya.
1: Balon helium. Satu kalau dia terbang takutnya masuk ke track. Kedua kalau meledak juga tadi menimbulkan suara yang mengganggu. Karena balik lagi kita berhubungan sama makhluk hidup. Yang kalau dor kaget nah. Bubar
2: nanti. Oke, Ibu Imas mungkin itu jawabannya ya. Nanti di sana juga ada screening.
0: Screening.
2: Ya?
0: Benar. Ada pemeriksaan.
2: Mungkin siap-siap daripada nanti pas di
0: iya benar.
1: Itu lebih baik dihindari dari sekarang.
2: Oke, Ibu Imas terima kasih ya. Terakhir nih Mas Gali. Mas Galuh, Mas Sandi.
0: Jadi mungkin tadi kan udah dijelasin masih mungkin masih banyak juga pertanyaan dari mitra RCA gitu. Tapi karena waktunya terbatas gitu kan. Untuk informasinya sebenarnya bisa langsung lihat aja ke sosial medianya Indonesia Source Racing. Itu ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook. Gitu ya. Jadi nanti di Twitter juga ya, di X sekarang namanya. Jadi nanti di situ ada informasi lengkapnya. Misalnya tadi mau nanya panduan ke sana tuh naik apa sih? Nah, itu juga ada di situ gitu kan. Mungkin tadi kita belum bahas secara detailnya tuh mau ke sana tuh naik apa sih? Itu segala macam itu ada informasinya lengkap di sana. Kemudian harga tiketnya berapa? Kemudian tadi kalau enggak berhalangan datang bisa nontonnya di mana aja sih gitu kan. Nah, tadi di situ juga ada informasinya. Kalau misalnya ada informasi yang belum ada tidak ada di situ bisa langsung DM aja nanti dijawab sama adminnya gitu sih.
2: Nah masih ada nih boleh
0: jadi kalau untuk mitra RCA gitu kan terutama warga Jawa Barat juga jangan lupa untuk datang langsung ke event IHR Indonesian Derby 2026 hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 di lapangan pacuan kuda Legok Jawa. Karena banyak banget keseruan yang tadi kita udah sampein, jadi sayang banget kalau sampai nggak datang ke sana sih.
2: Oke, satu pertanyaan mungkin nih dari Teh Neni boleh ya?
1: Teh.
2: Untuk akses ke Legok Jawa sendiri bagaimana nih? Bisa dengan mudah didapat?
1: Jangan gitu. Jadi bisa langsung buka Google Map, bisa diarahkan ke Pangandaran atau mungkin ke daerah terdekat, nanti dari situ baru ke area pacuannya juga bisa.
2: Oke. Mbak Neni dari mana ini ya akses? Oke, Mbak Neni untuk akses ke Legok Jawa sebetulnya mudah ya, apalagi dengan adanya Google Map bisa.
0: Iya, apalagi biasanya kalau naik kereta pasti tuh ya turunnya di Banjar.
2: Di Banjar, iya.
0: Dari Banjar nanti bisa sambung bus ataupun ada mobil travel ya langsung ke Legok Jawa sana gitu.
2: Pokoknya mudah banget.
0: Dan seru banget acaranya pasti kan. Jadi jangan sampai nggak datang ke sana.
2: Oke.
0: Ditunggu ya.
2: Ditunggu ya. Yang lainnya juga silahkan. Buat yang masih penasaran apa yang ingin ditanyakan tadi udah di
1: jawab
2: ya. Masih ada di media sosial sarga.co ya.
1: Indonesia Horse Racing.
2: Indonesia Horse Racing. Oke. Dan nggak terasa satu jam nih.
0: Iya nih. Padahal mau masih banyak yang pengen disampaikan.
1: Iya.
2: Oke. Mungkin ada satu lagi nih pesan yang akan disampaikan untuk pelaksanaan
1: Indonesia Horse Racing ini. Kami berpesan nikmati saja apa yang sudah ada. Mari kita bangun ekosistem ini jadi lebih baik ya. Ditunggu kedatangannya tidak hanya sendirian tapi mungkin sama orang-orang terdekat, sama orang-orang tercinta untuk ikut meramaikan Indonesia Horse Racing Indonesia Derby 2026 di lapangan pacuan kuda Legok Jawa Pangandaran. Jadi ditunggu kehadiran semua mitra CA. Nikmati, jangan lupa bagikan cerita serunya ke orang-orang lain.
2: Oke, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Mas Agung Bramanto dan Mas Sandi Mahaputra tentunya di acara

0: spesial kita RC Talk Show bersama Indonesia Horse Racing Indonesia Derby 2026. Tentunya kita tunggu kehadiran mitra RC juga semua warga masyarakat
1: Banjar
0: nih. Harus datang ke gelanggang pacuan kuda Legok Jawa Pangandaran.
2: Betul.
0: Tanggal 26 Juli 2026. Oke, dengan berbagai macam atraksi.
2: Betul.
0: 18 kelasnya.
2: Pasti.
0: Juga keindahan panorama Legok Jawanya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Mas Dalu juga Mas Agung. Mas Sandi ya untuk kehadirannya di
2: terima kasih juga
0: acara RCA untuk kesempatan sore hari ini tentunya bersama sarga.co-nya.
2: Ya.
0: Oke. Selamat sore buat semuanya dan Listat segera pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
2: Selamat sore semuanya. Sampai jumpa.
0: Oke, selamat sore buat semuanya.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah kodi. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi?

Sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ce, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce.

0: wartosna.
1: Ya enya tuh Akang, matakna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekar herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota. Emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, pasti.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Eva, dari pagi main game terus.
4: Seru nih, Bu. Menang terus.
3: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah, Bu. Iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: atau media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA langsung aja ke asoy.web.id.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi.

dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum Mbak Ayu Wantes.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, di sini Mbak Ward mau menanyakan tentang produk. Nah, sebelum kenal dengan Habutop, apa yang dirasakan Mbak Ayu Wantes saat ini?
2: Yang dirasakan saat ini

0: untuk kesehatan Mbak Yuwantes. Nah, terus apa setelah mengonsumsi Habutop Ramon Arab yang lagi ngetop, apa saran untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Saran

0: Butok,
1: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes cendol dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: pendengar, dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadar oksigen ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa kena kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantaramangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
2: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
1: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
2: Berarti sekarang masih mengonsumsi secara rutin ya Pak ya?
1: Masih.
2: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
2: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request

0: lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh, Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulis
4: yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Mawela, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Habutop ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari, 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah, badan saya tidak lemas lagi. Ya, buat para pendengar, khusus yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat dari konsumen pengguna Vitamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: RCA.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah.

0: anjur buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
2: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.

0: kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa aja enak. Aku mau dong kayak kamu, makannya lahap.
0: Iya dong, alhamdulillah. Nafsu makanku kan bagus. Aku selalu rutin minum Vitapedia.
1: Vitapedia itu apa?
0: Multivitamin alami terbuat dari ekstrak seperti sari kurma dan temulawak. Madu Vitapedia kan?
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Assalamualaikum. Bu. Bu.
1: Iya, iya, sebentar. Waalaikumsalam. Ada tamu siapa sih? Eko, kok kamu pucet sih?
0: Iya, Bu. Tadi Eko juga ngeluh ke Sandi, katanya badannya lemas. Ditambah lagi sekarang demam.
1: Ya ampun, kayaknya Eko kena tipes. Terus ibu harus cari obat apa ya?
0: Gak usah cemas, Bu. Sekarang kan udah ada Otipus, produk herbal dan praktis. Sudah ada ekstrak cacingnya, solusi tepat untuk sakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Jalan-jalan ke Pangandaran cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nawartosna.
1: Nya atuh Akang, matak nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung Tapi muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap penyakit pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tarekah pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem.

Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

rcifm.banjar.fm.banjar dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung.

0: Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play.

0: Mang. Mang.
1: Ya, sabar akan melebar ongkos najang.
2: Biasa weba, harga dulur.
1: Sabaraha
2: 30.000 wae ba.
1: Astagfirullahaladzim. Geuning mah pisan geus we 35.000 atuh.
2: Geus lah 25 bah. Hitung-hitung ngalarisan.
1: Nya sok atuh. Tapi dibayarna di imahnya. Da ieu mah teu mawa duit.

0: berg, pak jullie op bands. Kunawat aku mau beca kini asal kema kita naga ada lawanan abah-abah biasa lagi ngebut wish cocok gitu jang
1: ugu geba bisa beberapa poe awak asal lulus parage nyeri persendian deh
0: gampang itu etama ye ku herbal gira ya etak ku herbal habutok insya Allah cak-cak waringkas di gira sok ajaran
1: dimana melina etate abah
0: ya potiknya ayah lomba abah ge tah tas meli dekan tu ye tong meli ku ing dibere ulanya ku abah sapoyen sapoyen nginum lah tilu kali sekali minum dua kapsul
1: aduh aduh.
2: Leres pisan, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Tiasa ngabantos ningkatkeun daya tahan tubuh. Sae pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan panyawat saperto sum, leper, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol sareng sajabina. Habutop parantos terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat halal ti Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, didamel tina bahan-bahan anu berkualitas. Oge parantos kauji, tur aman, henteu nimbulkeun efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Mbak admin, kok belum selesai?
2: Iya, maaf pak, besok saya kerjakan.
1: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
2: Iya pak.
3: Kenapa mbak? Kok pucat mukanya?
2: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
3: Gak apa-apa mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
2: Iya mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
3: Rutin minum kapsul Habutop mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sen alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, syaraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang 03 RW 02 nomor 7 Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor meter sesudah Kodim, yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Qur'an Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Tema Madasari Pangandaran. Ratus di berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026, Indonesia Derby 2026, Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @IndonesiasHorseRacing. Indonesia Derby 2026, kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
2: Radio RCA sekarang udah bisa streaming.
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota.
2: Terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag jagening ayeuna mah, teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi
1: dina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi eute.
0: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Bandama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani waris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta kucara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus sakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi Kabupaten Ciamis. Segera datang Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Uni, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan 4611. Buka setiap hari, dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

@nmsoy, TikTok @nm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
1: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahak masih aja.
0: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
1: Habutop? Kayaknya pernah di... Mudah-mudahan cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya plus asam urat, ginjal, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Kenapa kamu liatin aku? Kamu mau?
1: Ah, enggak. Aku tuh lagi liatin kamu. Lahap banget makannya. Kelihatannya makan apa?
0: Mulawak. Madu Vitapedia bagus untuk meningkatkan nafsu makan.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu

0: dimanapun. Dengar radio. Dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Mutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dalam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh. Darah tinggi, saraf dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02, Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah kodi. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026. Di Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa. Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Early bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisahnya guna Habuto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: atau alamat Pangbatan RT 3 RW 7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitamax sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitamax. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Layung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba minyak herbal serbaguna. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Mau beli nih sekarang.
2: Tunggu, kalau harus kasih cacing.
1: Kapsul cacing, Bu, bukan cacingnya.
2: Hah? Ada gitu, Pak?
1: Ada, Bu, namanya Otipus. Cacing yang udah diekstrak, bentuknya kapsul, produknya aman, baik untuk penderita sakit demam dan tipes.
3: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung
4: dapatkan di Radio Cempaka.

0: Nafsu makan, nanti beli yuk buat Della.
1: Emang kamu kenapa?
0: Akhir-akhir ini Della gak nafsu makan, Kak.
1: Sebentar, kemarin kakak dikasih brosurnya. Nah, ini dia. Namanya Madu Vitapedia. Madu Vitapedia itu terbuat dari madu, ikan gabus, temulawak, dan sari kurma. Sekarang aja yuk belinya, sekalian mau belanja.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama.

untuk minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun atau meminumnya sebagai air jahe. Jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti WebMD dan Heartline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman, senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara kesehatan.

tuntas kok mau anu boga imah BTN jeung perumnas mah kana eta teh cicilanna kudu diteruskeun atuh bararingu bangsawal teh ayeuna teh leos we ibu rek ka Jakarta rek neang putra urah koreh sugan aya rejeki leuwih keur ngurangan kasusah atuh maklum nu bingung teh akal teh tarapati jalan leos kasih jalan teu ngitung mobil jurusan mulon nyetana ujug-ujug celak tumpak nu bingung teh atuh pan peuting teu pati sare gek bujur antel kana kursi mobil teh bareng jeung nilepna panon jelepung we nunutan hudang-hudang di Cirebon cing-cing salah tak bener salah eta teh atuh bener salah ari nu salah kudu kumaha balik deui ti Cirebon teh ka ujung Berung da tadi ge naekna ti dieu rek ngamimitian init deui ka Jakarta da eta teh tobat lain astagfirullahaladzim bagojali tobat teh lain istighfar kitu meureun ceuk sepuh da tobat mah istighfar bejana ceuk ajengan eta oge tobat keneh ngan eta mah wedakna eta mah mik'atna dan upang penting nama ngumah benge masih wedak dua jengkal ge ari ti sebengat mah kapan meureun wedak teh campur jeung cileuh nupang penting nama balik tina salah karena bener kakara dipulas ku pangakuan anu ikhlas astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi nun gusti da gusti jembar pangampura mugi gusti ngahampura karena kakaliruan jisim abdi nu dihaja nu teu dihaja nu diaku dosa jeung nu abdi teu nyaho yen eta dosa jadi istighfar mah wadahna nupang pentingna si beungeut lain hartina wedak teu penting ngan pantes teh wedak ditapelkeun dina rarai lamun raraina bersih da abdi mah tara nyeun dosa bagojali tiba eta ge teu boga dosa ngan pedah tara istighfar kumaha tah eta jelema getol si beungeut ngan teu diwedak atuh kulit aslina teh katempo pahili jeung upih nuragrang abdi mah getol istighfar ngan pedah cicing wae dina salah eta jelema getol diwedak ngan teu si beungeut nupang hadehna mah rarai dibersihan wedak ditapelkeun serasi tama nupang indahna mah balik geuwat tina salah kana bener harita keneh di aku ku ucapan nu ku Kanjeng Nabi dicontoan astagfirullahaladzim innahu kana ghaffaro meunang kitu ge astagfirullahaladzim wa atubu ilaih kenging kitu ge ah abdi mah da teu bisa panjang astagfirullahaladzim heuh bisa kitu ge numawi abdi mah teu bisa nyebut astagfirullah teh nah atuh ngaku Islam ti mumudak teu kaki wali can bisa istighfar istighfar acan sabaraha kali bapa jali ah terserah dek sakali heuh dua kali moal disiksa tilu kali istimewa boro-boro urang Kanjeng Nabi Rasulullah nuwuh dosa sakepul sapoe sapeuting numutkeun katerangan tara kurang ti 100 kali istighfar Rasulullah nah ari urang dosa leuwih ti gunung Tangkuban Parahu istighfar tilu buruntul ge pantas salat magrib heuhna mah dua jengkal ban komo Nabi Adam mapan dina Quran kaos meureun ku ibu nu sok tadarus mah nya tapi kau ngaku jahat kapayunan Allah Rabbana zalamna anfusana Nabi Adam jahat gusti abdi Nabi nah ari urang wangsul deui kana pokok masalahna jadi tobatnya balik tina salah kana bener balik tina kedul kana daekan balik tina batal kana hak balik tina musyrik kana tauhid buru-buru diganjel ku ucapan astagfirullahaladzim hiji tah kakara nu kadua iraha atuh abdi kudu tobat teh pagojali
formal nama waktu anu resmina ku ulama tobatnya dibagi karena opat waktu ngaliwatan opat panto. Opat waktu kumaha nuka hiji tobatnya ayat tobat harian. Iraha tobat harian deh ngaliwatan panto salat nu lima waktu tobat eta nu pangpenting nama tobat harian salat. Urang mapan keur salat lohor turu masa tobatnya bah. Terbiasa we tobat. Pan salat mah eta mah kewajiban ti Allah ibadah teh. Nah ari tobat lain ibadah. Salat ge tobat ngan tobat nu ditangtukeun waktuna ku Allah sagala-galana. Tobat harian. Pan pernah sahabat naros ka Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah ari salat fardu naon ganjaranana? Nu ka kuping teh ganjaran teh salat sunat we. Ganjaran tahajud, ganjaran duha, ganjaran witir, ganjaran tahiyatul masjid, ganjaran maca Quran, ari salat fardu meni teu ka kuping ganjaranana, cing tembongkeun ka abdi, ngarah abdi teu hararese daek salat, pan jelema mah tarapati daek ari teu ka leuburuh naon. Kumaha dawuhan Rasul? Lamun dihareupeun imah anjeun aya walungan gede bari caina ngagulidag badag, terus anjeun mani sapoe 5 kali kira-kira bersih daki anjeun atawa moal. Ceuk sahabat pangtos wae Gusti bersih mah tah salat fardu mah ngabersihkeun dosa anjeun ti subuh tepi ka lohor. Cong salat lohor bersih dosana. Nyieun deui dosa, cong salat asar bersih dosa ti lohor tepi ka asar. Nyieun deui dosa ti asar tepi ka magrib bersih dosa ti asar tepi ka magrib ku salat magrib. Nyieun deui dosa cong salat isya bersih dosa ti magrib tepi ka isya. Reup we sare kerek dan nu hees mah tara nyieun dosa. Sare we tobat. Tah lain salat masalah teh teu disebut tobat. Heuh atuh mun nyebut mah ngan dina salat pan aya kecap-kecap tobat. Kedepruk ibu teh sujud. Kersujud subhana rabbiyal a'la cik ibu tepat gitunya subhana rabbiyal a'la ayah nu make wabihamdihi pek bae subhana rabbiyal a'la wabihamdihi ayah nu umum make wabihamdihi entong dipaksa subhana rabbiyal a'la ulah cara santri pribados kemari bulan puasa santri kilat kun anak teh lompat di luar pak marundak santri pasea cinta kunaon keur parbut wabihamdihi aduh ribu ini ya ada disamberkeun teh nya keur silih tunjuk cenah tong kitu maneh ah kalau pasan tong ngomong teh tapi kan nyebut abdi mah tinimang make wabihamdihi mah kajen teu tulus salat di dieu cek nu saurang deui tinimang make wabihamdihi dewek mah kajen teu makmum ka maneh teu ulah kitu teu boga dalil mah atuh dongkap wengi taraweh tanu sok make wabihamdihi dititah imam geus anjeun imam atuh rada merengut mung wabihamdihi teh ari usung sujud sakalian meureun demonstrasi bakatingkukeuheul ka baturna ngageleger subhana rabbiyal a'la wabihamdihi gitu. Nu ditumpang teh teu ngeunaan atuh pan ngajawab subhana rabbiyal a'la tanpa wabihamdihi gitu kan. Ieu mah edan kabeh ieu mah. Nya ari nganteur hawa nafsu mah sanajan agama nu diperebutkeunana, tapi nafsu nu jadi motivasina pantungtungna tepi ka pasea keur salat pan. Lillahi ta'ala atuh ulah paseana ulah ku nafsu. Tah keur salat ari geus subhana rabbiyal a'la be pan diuk ibu teh slot disebutna lungguh basa kolot baheula mah. Kumaha pokna? Rabbir firli. Nah marukan lain tobat gitu nun gusti disim abdi nada pangampura abdi tebo golokot ku dosa pek bisi ibu ngke di Mekah mangkaning arit berjamah di Mekah mahese tartinda teh diajar salat sorangan sing antong nyun salat dua rakaat sugan setengah jam wae bakat tingku antong kerasa gerak amis na salat teh dari salat siga hayam macokan parah mah dua rakaat ya capek tapi lamun salat na tartib 100 rakaat tekarasa donal kedepruk sujud subhana rabbiyal a'la tilu kali beres geh diuk rabbir firli nun gusti abdi bobolokot ku dosa hampura rugi temen dunia akhirat mun segusti tengah hampura nini mun teu tiasa ngucapkeun we sejena tong kunyem-kunyem teu pupukuh sakitu ge jadi rabbir firli geus
pek sudah deui cing tarti. Cenah bisa tuluyna leuwih hade. Warhamni Gusti, teu pantes abdi dibere rahmat ku Gusti, ninggalkana dosa siga kieu mah. Tapi sanaos kitu jisim abdi amon sorangan, pikadeudeuh, pikawelas, pikaasih jisim abdi teh ku Gusti. Wajburni warfa'ni, luhurkeun darajat jisim abdi sanajan tukang beca abdi teh. Tukang buburuh ngaduk, tukang macul, tukang ngaramet, tukang tanur, hina abdi teh paparin darajat nu mulia Gusti. Cek hate teh mun teu kapernak ku jisim abdi atuh kupun anak, mun ku abdi jeung kupun anak teu kapernak di alam dunya atuh darajat teh nyuhunkeun di akhirat Gusti. Keur salah teh warzuqni paparin rezeki keur nganaftahan anak bonco, ngarah abdi teu ngarumpak kana barang haram Gusti, datangkeun rezeki nu halal. Wah dini hati abdi teh bangkeura Gusti, keterangan agama mah kana cilik teh unggal poe ka kuping, tapi abdi teh beuteu daek wae nurut, teas-teas teuing paparin hidayah jeung taufik Gusti. Sanajan sagala aya ari abdi gering menata aya hartosna, wa afini paparin kacageuran lahir batin. Kumaha tungtungna? Wa'fu anni. Nada pangampura Gusti. Aya gininya doa eta abong meunang nabi mimitina rabbil firli daragdag menta dahareun jeung kacageuran. Kumaha tungtungna? Wa'fu anni. Mimiti tobat, tungtung tobat tengah-tengah barang penta. Da eta panggilingna doa mah saenyana mah. Mangkaning keur salah. Mangkaning tigirang doa nanti. Tapi luhad lahir di lemah eta rabbil firli kedepruk-kedepruk deui. Sing anta, sing antem. Da bisa bijil cimata. Da saenyana mah teu kudu atrok-atrokan jauh neangan doa tapi ka Madura. Kajeun teh salat subuh jeung lohor. Kucim kuring ditanya cenah jauh-jauh teh ngala doa teh ka Madura. Na eueuh kiai di Bandung. Laas doa di Bandung mah kitu. Eta dina salat doa juga kitu. Aduh Gusti mah agung. Nu mawi salatna sing tartib. Sing anca salatna. Sakali waktos mah sing kuring agul-agul ari bab kanyaho ilmu agama mah kan tu we terbatas da lain ahlina ngan iman ditapalkeun teh dipake gerasa kali waktos mah abah nu sepuh atau nu anom ngiring salat di masjid di Bandung di Istiqomah dek Jumaah dek Taraweh nini dek Taraweh teh 2 jam dirinya mah da masana ge imam teh tepi ka siga qiraat bismillahirrahmanirrahim nu dimaksud siga qiraat dina pasamuan panjang anca imam teker usum sujud usum ruku Allahu Akbar encan tepi kana bar mah makmum teh tarawa ka ruku kakara Allahu Akbar kakara imam nahudang sami Allahu liman hamidah tarhudag makmum teh Rabbana walakal hamdu. Lain cara di ujung berung pan salat teh sini berik kitunya imam teh tepi ka jadi udag-udag bangsa nara anca usum dek sujud nu kusim kuring disinggung tadi peh subhana rabbiyal a'la peh subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi peh aya kataranganna peh ngan ulah migawe perkara nu eueuh tanggung jawab ilmu peh beda istilah, beda paham teu dicare. Mun bisa pek akurkeun, teu bisa diakurkeun, tinggal anjeun keur anjeun, kuring keur kuring. Allahu yajma'u bainana wa bainakum. Engke bakal dikumpulkeun di payungan pengadilan Allah urang tanggung jawab masing-masing. Tinggal kitu. Jadi tobat teh nu kahiji disebut tobat naon? Hari harian ngaliwatan panto salat nu lima waktu. Nu kadua waktuna tobat teh tobat mingguan ngaliwatan salat Jumaah. Salat Jumaah awewe mah teu kabagean, tapi sanajan ibu tara salat Jumaah hargaan tapoe Jumaah jeung nukeur Jumaah teh pan disebut napoe Jumaah teh sayyidul ayam raja napoe dina saminggu eta hargaan. Uyu mah dumeh teu wajib Jumaah terus salaki jeung batur keur Jumaah khotib keur gogorowokan khutbah wer moe pare bangsal di hareupeun masjid bari ngebahan hayam siuh siuh eta teh teu sopan ulah kitu menta simkuring sing aya tapakna tina urean ieu ka kaum ibu eureun sajam mah ibu teh da moal rugi cicing di imah konci panto budak nu ceurik sina jempling
Yuma, rupa-rupa. Kue Jumat dan baik, dah ima tu wajib dah laki. Terus kan itu gerowok kan dia, gerowok kan itu di warung ngantri. Umah piring ngegoreng peda. Gerocos. Tapi kak kamu, ku ahli Jumat kabeh. Khotib tapi kak kamu sekan, ngamuk. Goreng peda. Ulah gitu, eren. Sadam tapi tak hargaan jelema. Salaki ibu umat Islam nuker ibadah ke Allah. Ngalakukeun ibadah Jumaat. Ulah ayah nu wani ngaliwat ka hareupeun masjid. Mun budak umur 3 taun ucing-ucingan di hareupeun masjid, tewak ku ibu, cicing sia poe Jumaat. Tuh batur keur Jumaat. Hargaan rahmat Allah keur turun dibikeun ka salat jeung dibikeun ka jelema anu ngadagoan jeung ngahargaan poe Jumaat. Katos ya. Kaum muslimin anu katilu waktuna tobat teh tobat tahunan ngaliwatan ibadah puasa tobat jadi cerita orang teka Allah yang menang pengampura Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni tobat tahunan luka opa waktuna tobate nyaita tobat saumur hirup sakali ngaliwatan panto ibadah haji. Meureun ceuk ibu jeung ceuk bapa atuh ari kitu mah Pak Gojali abdi mah tobat teh rek sataun sakali we engke ngadaguan bulan puasa datang kaliru praktekna mah ulah kitu eta mah kesempatan-kesempatan panto-panto waktu-waktu marema sama dagangna mah unggal poe manya ceuk tukang dagang teh di ujung burung akuring mah teh ka pasar teh engke we 3 poe deui ka lebaran ari nyatu sapopoe teh kumaha. Kapan dosa lagi di jen ulal poe atuh tobatna ulah nunggu-nunggu tahunan kudu kumaha tuh lawe keterangan tinu maha suci wasari'u ila magfiratin mir rabbikum muncul bahasa Indonesia nama harus bersegera kudu lompat kudu living competition kudu balap buru-buru tobat. Naon sabab? Hiji dosana dijieun unggal poe, nu kadua urang teu kontrak umur jeung nu maha suci. Kumaha mun dititar balik? Ngadeukeus ka anjeunanana keur bobolokot dosa. Nu matak wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Buru-buru tobat balak budak balak jeung kolot rek tobat. Nini-nini balak jeung aki-aki rek tobat. Nu beunghar balak jeung nu miskin rek tobat. Nu bodoh balap jeung nu pinter rek tobat, kiai balap jeung copet rek tobat, hansip balap jeung jenderal rek tobat. Naon sabab bisi kaburu dititah balik? Nu kadua bisi dosana kaburu numpuk. Ari dosa geus numpuk urang teu nyaho yen eta dosa, akhirna teu kabilang di mana teu kabilang teu katobatan. Loba kajahatan nu teu diaku jahat lantaran poho. Eta tobat teh ulah-ulah cara pegawai negeri lain pegawai negeri di Bandung pegawai pada umumnya ngan ilman utama pegawai negeri di Libanon di Irak begitu pegawai negeri di Irak mamun diajak tobatnya hayu buru-buru urang tarobat kuma jawabna lain teu hayang deweke edek ke ngadaguan pensiun gitu. Pegawai negeri di Indonesia henteu da mineng ngaji henteu kitu mineng ngaji maranehanna nu daek mah. Hari nombong boro-boro pagawe pansantri ge. Kudu boro-boro tobatna. Sumuhunlah Pak Gojali abdi ge bade atuh enjing tobat syukur. Niat oge geus dihargaan ku Allah ngan sing waspada. Ari tobat saprungna mah boro-boro diajenan ku Allah ka mana meni we. Kudu kumaha tuh? Kudu nurutkeun aturan nu ditantukeun ku sara. Nah ayat aturan anak dek te ayat aturan kumaha pantobat te ibadah setiap ibadah ayat aturan anak naon aturan anak te nu paling pokok sing uninga syarat-syarat na tobat. Nah ayat syarat na loba naon bae entong kabehanan nadi dijilkeun ngaraka bawa ka imah ayat tilu buruntul syarat tobat nu teu bisa henteu kudu dipake ku jelema nu rek tobat. Tilu siki piraku ibu teka canak ke bumi naon Pak Gojali hiji-hijina
Nuka hiji kakara tobat urang bakal diperhatoskeun ku Rabbul Alamin, bakal diajenan dihargaan, lamun cumpon syarat nuka hiji nyaeta kudu sadar yen urang boga dosa. Ari hareupeun budak mah nyebutkeun sadar teh teu aneh, ari nyebutkeun aki-aki mah luah kieu nyebut sadar teh. Da. Ari kolot baheula mah lamun nyebut sadar teh di mana nusa kalor cageur, sadar ayeuna mah sadar. Itu kolot baheula mah. Anu weh lamun Pak RW, Pak RT didato di hareupeun rakyat, hayu urang ningkatkeun kesadaran berbangsa jeung bernegara. Luah kieu teh aki-aki jeung nini-nini mah. Tepati ngerti, ngartos aki, ngartos naon, aduh kak, gitu urang ganti ku basa Sundanya. Nuka hiji mah syarat tobate kudu rumasa yen urang boga dosa. Ari jelema teu rumasa kana dosa mah iraha dek menta hampura, iraha rek balik. Model nu tadi teh rek ka Jakarta, ka langsung ka Cirebon, cek anakna teh ka indungna, mak gugah da keur nunutan koreja teh indungna teh hudang, mak geuning salah ieu mah Cirebon, kumaha jeung indungna lain sia Bogor ieu mah, teu sadar sama Cirebon mak bak itu masjid kasepuhan katingali dari Bogor ke loba sia masjid mah jelema nu teu rumasa ka langsung mak buat teh ngangkleung tepi ka Jawa Timur sama ka ditu kudu kumaha kudu rumasa yen eta teh salah. Di mana geus rumasa salah pasti hayang balik. Eta syarat nu kahiji. Ari rumasa minangka tangkal. Tangkal hirup lamun dipelak panjadi di mana jadi kembangan jeung buahan. Tatangkal rumasa teh coba dina manah bapa jeung ibu teh, nini jeung aki melak rumasa dina hate pasti buahan. Naon buahna? Handeul. Hanjakal, jadi hanjakal teh buah rumasa. Setiap jelema nu rumasa dosa pasti hanjakal. Masing gegerewetan tujuh likur kuliling, rumaos, rumaos gusti, abdi teh boga dosa, rumaos, rumaos. Ari teu buahan hanjakal mah bohong ka rumasa teh. Dan nu rumasa mah sok hanjakal. Atuh syarat tobat nu kadua mah kudu hanjakal migawe dosa. Mimitinya hese sama langkah jelumana nu hanjakal. Model putra ibu teh berdegong digoengkeun celina anger ogona disintreuk kalaka ajret-ajretan dicokot nyere dirangket kana bitisna kalaka ngamuk bakating ku beak kasadaran pan aya halu nu ngagoler di sana ku ibu teh ditotogkeun we kana tarang budak tapi ka pupeus tarang budak teh golok-golok we getih pan ibu teh meureun luse diuk jol salaki negor cucungik sia ka bina-bina teuing nganteur nafsu teh kumaha ceuk ibu rumasa rumasa kami teh nganteur nafsu kumaha dituna hanjakal kami moal sakali-kali deui nganteur nafsu umah buahna terkadang halu naga dicacat di jieun suluh sabab jelema nu hanjakal kadituna sok timbul ikrar kumaha ikrarna ngaburat jagat netek leukeur meulah jantung aing moal sakali-kali deui migawe dosa hanjakal nu kamari ge nyilakakeun imah nyilakakeun kula warga di imah tangga hanyakal moal sakali-kali deui lawe katangtuan syarat tobat nu katilu mah ulah balik deui migawe dosa jol we Al-Qur'an nuduhkeun dina surat Al-Imran ayat 135 walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun lamun bener tobatna ulah balik deui tina salah karena bener beratnya mah geus kitu dacan tina jawab daerah meureunnya di hareupeun umum mah anu mata ka harti lamun barudak ngora anu keur resep usaha nyieun dosa diajak tobat teh sok kalekem atuh ceuk nu digawe engke ngadagoan pensiun ceuk budak ngora engke ngadagoan aki-aki naon da lain teu rumasa dosa keung nyempok hariwan berat nempok syarat tobat nomor 3 sieun balik deui malah kantos pribados ngajak cenah hayu buru-buru urang tobat urang tuntut tobat teh moal poe ulah ditumpuk sataun dosa teh kumaha jawabna sanestu hoyong pagojali nanaon hartosna tobat ayeuna ari isuk nyeun dosa deui mah kapan ceuk pagojali ulah balik deui kana dosa
Ari abdi teh tukang dagang, ari ngalap rezeki jaman kiwari atuh aduh. Ari teu make basilat mah da hese hasilna. Kitu pokna abdi ge bade tobat, kira-kira nya sagala rupa teu beuki. Kitu. Naon teh bakating ku sieun balik deui ninca dosa siga bener tanya ngomong teh muncul budak ayeuna mah logis kaharti ku akal siga bener tapi salah nage kabehanan ku simpuring malah diajak ka jelema nu geus mampu cenah yuk urang moga haji jeung simpuring taun ayeuna kumaha jawabna artos aya awak sehat pun anak geus gede lain teu hayang moga haji teh ngandek naon make jeung ini ka Mekah moga haji rek tobat ari balik ti Mekah nyeun doraka deui mah. Abdi mah engke munga haji teh kira-kira pi 2 poin deui ka pae. Parah teh nyeun dosa deui. Kitu pokna teh. Ceng teh aya kitu nu balik teh Mekah nyeun doraka deui. Rata-rata di lembur abdi mah pokna teh rata-rata mengujali memeh ingin ke Mekah tukang dulungan batur teh sok nginjemkeun bangsal sablek ngan balikna kudu jadi sablek satengah. Ari mulih ti Mekah teh sugan rek cageur da tertobat. Nginjemkeun sablek teh balikna kudu jadi dua blek. Atuh cek abdi dek naon init ka Mekah ari balik ti Mekah doraka deui. Kapan wala yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulah balik deui nyeun dosa nu matak abdi mah engke we ka Mekah teh ah ngarah teh nyeun deui dosa kitu pokna. Kaum muslimin eta omongan nu dieu siga bener tapi salahna ge 7 likur kuring salah eta ngomong jeung pamadegan ulah kieu ulah cara budak pun adi adi pibados nyekel mobil kamari sasih rawah teh pibados di ondang ngaji ka Tasik atuh mios di Bandung teh jam 2 hujan ngagebre nya sudah kudu janji karena janji teh ya mangojali mah insyaallah malah tepi kalau lomba jelema nu nunduh gojali teh geus di ondang ngaji kudu kana beunghar wae kumaha maneh we aing mana udzubillah tara nyeun laku kitu ngan gojali teh pupulihun nurutan kangjeng nabi nu sakabehna can bisa atuh nurutan-nurutan janji isinyaan tepat kana janjina pek usik-usik simpuring geus janji ka si A di ondang ku si B lah masing kumaha ge moal ini tamios simpuring teh sing hujan ge ini kata si tetepi nagreng terbagi gede hujan teh malah dugi Kalimangan mah poek mongreng buta rajin jalan teh ambil teka tinggal ku halimun jeung ku hujan ari dugi ka Malang bong moreret panas mentrang-mentring kesang ge segede-gede nyere bijil ngadadak ceuk pribados jangcing di giringan panon poek datang acan sawios datang di ondang datang kumamane lain kitu cing teh urang datang ka Tasik yeuh pak panas poe siga kieu caang meureun di Tasik mah teu hujan era temen mobil urang bobolokot jeblong siga tas ngawuluku cing atuh urang eureun dituyu sakalian urang bari ngumah mobil jiga ditu kumah kumah jawabna lah kamu naon di kumah dangke ge kotor deui kitu pokna teh tatara nu tadi teh keur naon tobat ayeuna dangke ge dosa deui persis cara budak nu tadi kenaon mobil make dikumah ayeuna dan gege kotor deui kaharti teh teh ku akal ngan salahna ge kabehanana teu pribados goreng ye budak teh pikiranana ye ari dek di papatahan dina mobil atuh supir teh pan kasinggung ati mah ah bisa-bisa mobil diciumkeun kana tatal kali teh katekeun ge di imah urang papatahan saeut Malang bong cipeuneuy pan dina puncakna terus mundur dek ka Ciawi tepi keun ka Pomayanan pan ngabengbreng restoran didinya tebu opat cing jang gining marubah keneh tu warung sangu yuk udang udah heula bisi nyuguhan telat mangga atuh buncel ikan hataneun mah tenggol ya desim guring dahar pan didinya mah dahar teh parasmanan nyokot sorangan atuh simpuring pang payuna budak nuturkeun di tukang nyokot piring jeung sendok bareng dek nyeup sangu dina boboko geusing kuring di jewang bobokona manehna colok cenah kunaon make dicanak boboko entong dah jang da engke ge lapar deui kitu atuh nyerengeh we maneh teh seuri ceuk sim kuring omongan maneh boro-boro ku Gusti Allah jaga di akhirat ku manusa di dunya bisa dijawab ceuk maneh teh mobil entong dikumah da engke ge kotor deui atuh entong nyatu da engke ge lapar deui
model nu tadi teh ya, dek naon tobat ayeuna lamun nyeun dosa deui. Ulah kitu, dosa ayeuna tobat ayeuna, isuk dosa tobat deui ngan dosana ulah direncanakeun. Lapar ayeuna dahar ayeuna, isuk lapar dahar deui ngan laparna ulah dijieun-jieun. Ulah carapun anak di rorompok bulan puasa. Ari bulan puasa mah pandahar teh boro-boro budak kolot ya poho diukuran. Segala diwobolkeun modoan ciburang. Pan bulan puasa teh atuh ciburang mah boro-boro copet. Kiai ge deuleuleun teh hararejo. Nempok kolomehan teh siga cendol. Mana reup magrib atuh weh dahar teh budak teh sagala di dahar. Ilul-ilul ari direret digigireun kolot can di dahar. Cenah aduh kolot cepun anda. Cendeknya peh atuh cenah kumaha dasar geus dinalak-lakan. Oh tempatna atuh keun cendek geur engke kastara weh. Teu ngomong leos ka tengah imah. Sing kuring mah teras yeuh ndak kene. Nah cendek belang belum di tengah imah ka indungna teang kan itu aya naon. Nyampe teh budak teh keur jujungkiran bari ajret-ajretan. Cenah olahraga wayah kieu sangu sina tahana itu. Marah naon keur ngagehan kolot. Eta mah laparna dihaja eta mah. Ulah lapar ayeuna, dahar ayeuna, isuk lapar, dahar deui, ngan laparna ulah dijieun-jieun. Baju kotor ayeuna, seuseuh ayeuna, isuk kotor, seuseuh deui, ngan baju meunang nyeuseuh ulah dipake dijeblogan, paling ge kajeblogan, dijeblogan ku batur, kacepretan ku mobil nu lumpat babari, dua kali ngelabdeun ge bersih. Dosa ayeuna, tobat ayeuna, isuk dosa deui, tobat deui weh, ngan dosana ulah direncanakeun. Ceuk nu palinter mah dosana teh kudu bebas tina unsur obstacle. Keun nini sing baru dilekna mah tong didangukeun. Dan dosa mah motivasina teh ngan dua nu bakal dihampura ku Allah teh. Bapa nyeun dosa bijahalah lantaran bodo teu nyaho. Bapa hari dipulas ku istighfar tilu guruntul ge insyaallah. Kunaon ujang minum arak na teu kenging kitu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu rijsun min amali syaitan pagawean setan kumacet ujang astagfirullahaladzim teu terang sugante teu dicare harita kene ge bersih ngantong balik deui tuh bijahalah nu kadua lantaran overmah naon overmah teh kapaksa atawa dipaksa bangke teu meunang di dahar ngap-ngapan uhakaneun dihampura ku Allah ari eueuh deui dahareun mah atawa dipaksa dahar sia bangke lamun jadi dahar dibedil ku aing eta mah dipaksa overmah teu pamuda teh da abdi ge nginum arak teh dipaksa tadi teh ditodong kana beuheung ku peso ujang kunaon make nginum arak numawi overmah naon overmah teh dipaksa sanu maksana budak umur 2 bulan aduh. Jadi over makna teh ulah nu subjektif tapi kudu nu objektif ceuk ahli hukum. Ari simkuring mana mentengah kiai gimana. Jadi dosa ayeuna tobat we ayeuna isuk dosa tobat deui ngan dosana ulah direncanakeun. Hadirin kaum muslimin geus sahartos we hartina tobat, waktuna tobat, syaratna tobat geus tinggal we timbul pertanyaanna. Kumaha carana tobat jeung kasaha tobat? Dijawab tama. Tubu ilallah. Tobat mah ka Gusti Allah. Pan ka manusa boga dosa, kudu tobat meureun ka manusa. Ka manusa mah entong disebut tobat meureun patut disipahili jeung ka Allah. Ka manusa mah boga istilah tersendiri, naon ngaranna? Islah. Tobat mah ka Gusti Allah. Dan dosa ka manusia mah lain langsung sanya nama akibat tina ngalanggar aturan Allah jadi dosa ka manusia. Cen Allah teh wala taqul lahumma uf awas ka indung bapa boro-boro ngalawan nyebutkeun hege teu meunang ari ieu malah indung bapa dijieun hujan ngalanggar aturan Allah tepi ka retak renghat manahna ibu rama jadi dosa ka manusia. Kusabab kitu dosa ka manusia teh ngarupakeun akibat tina sabab manusia ngalanggar parentah Allah. Ngalanggar panyarek Allah. Atukeun we ngarah gampang dosa teh dibagi dua, ka Allah jeung ka manusia. Kumaha tobatna? Gampang. Harita keneh ibu tinggaleun salat.
subuh hudang-hudang tabuh salapan, ulah dipagetok-pagetok harita kene salat subuh lakukeun tabuh salapan, ngajerit ka Allah ngendap ngampura Gusti abdi hudang subuh kalepasan. Dari istri mah biasa teteh mun kaburangan subuh teh cek salaki, buru-buru inungna geura salat subuh, kunaon kaburangan buru-buru geura salat ayeuna, ah isuk we subuh mah urang hijikeun jeung subuh deui kitu. Da loba di Bandung mah awewe nu can ngagantian puasa ayeuna nu katinggaleun kamari. Duh ka ari di dieu. Nya pan awewe mah puasana teh tara tamat sabulan awewe mah. Tara salah tara tamat sabulan. Atuh pan puasana teh pegat bray lebaran. Dahar teh parembekina. Isuk tanggal 2 Sawal, loba di Bandung mah kalah kadregdeg we puasa sunat nyawalan. Kabita ku ganyaranana cek simkuring cek kunaon puasa naon yo nyawalan lain kamari maneh katingaleun puasa kulantaran kadatangan ku semah bulan puasa semah nu teu dionang teh tapi ka maneh batal puasa cenah sumohon batal geus dikondoan nu katingaleun teu acan naon heula tu ayeuna nyawalan heula euy kaliru ari dasi sumetuk urang di calana lesok ari sunat dipigawe ari kodo puasa encan buru-buru ulah diengke-engke tinggalin parentah Allah ayuna pigawe ayuna tinggalin jakat ayuna gitu malanggar aturan Allah ayuna tinggalkan ayuna cek Allah ulah dipigawe ayuna tinggalkan ayuna tobat dasarnya nama tobat ke Allah mah babari da Allah malautan hampura nu hese mah ikhlas beberes jeung papada manusia. Nama ke kudu beberes jeung manusia dipalikeun jeung tobat ka Allah. Sabab Allah moal ngahampura kana tobatna manusia, lamun manusia tacan beberes jeung papada manusia. Kapernah ka ayeuna ibunya paingan poe lebaran. Baraya urang nu jauh di jug-jug nu anggang diteang silih hampura. Eta meureun maksudna teh dumeh urang tas tobat. Hariwang Allah teu narima kana tobat urang, lamun urang can beberes jeung papada manusia atau kapaksa urang teh kapaksa kitu ge. Sok sasalaman silih hampura. Dari kana sasalaman mah awewe mah komo panggetolna. Di Bandung mah nini-nini teh tepi segede-gede kaleci sasangaleunana teh. Urut sasalaman poe lebaran. Kanu teu wawu salongkrong gabrung punyem teuing naon geus diomongkeunana teh. Malah kusimkuring ditanya cintenan ini pake sasalaman kapan lebaran nah di lebaran kudu sasalaman itu tiba heula nah saha atete nini aduh kateuing pokona mah lebaran mah sasalaman gitu mah lamun migawe perkara teu nyaho maksudna leungit upahna deudeuh teuing getol sasalaman teu nyaho maksudna geus uninga poe lebaran pangna sok siap murah sababna geus uninga encan lantaran urang tas tobat sabulan lilana jejeritan ka Allah hayang dihampura ceuk katerangan Allah teh moal ngahampura karena tobat emak teh moal ngabulkeun lamun abah jeung emak kacan silih hampura diantara sasama manusia geus sabab kitu poe lebaran teh kabeh menta hampura ngarah naon aringis Allah teu ngahampura.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Pernah nggak kita berpikir siapa yang sebenarnya sedang membesarkan anak-anak kita hari ini? Orang tua atau algoritma? Di era digital, anak-anak memiliki akses informasi yang luar biasa luas. Dalam hitungan detik, mereka bisa belajar banyak hal. Namun, dalam hitungan detik yang sama, mereka juga bisa terpapar konten yang belum tentu sesuai dengan usia dan tumbuh kembangnya. Sebagai lembaga yang mengawasi isi siaran, KPID Jawa Barat terus mendorong hadirnya tayangan yang berkualitas, edukatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik. Sebab setiap konten yang mereka lihat hari ini akan ikut membentuk cara mereka berpikir, bersikap, dan memandang masa depan. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai pengingat bahwa menjaga anak adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari rumah, dari pilihan tontonan, dan dari cara kita mendampingi mereka di ruang digital. Karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Saya Almadina Rahmaniar, Wakil Ketua KPID Jawa Barat, mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional tahun 2026. Mari bersama kita ciptakan ruang siaran dan ruang digital yang aman, sehat, dan penuh inspirasi bagi
2: kita. Follow media sosial RCA. Instagram at RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok at RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah 1 minggu minum obat Habutop langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir pepanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar, ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Kenapa teh matanya kok disipit-sipitin gitu?
3: Mata teteh gatel, agak perih.
2: Ya, tinggal digaruk aja.
3: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
2: Nanti kalau mau berangkat.
3: Emang mau kemana?
2: Mau ke kota dong.
3: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
2: Buat apa?
3: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

Sukamaju dan sekitarnya di agen grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos ka pungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saranti ece. Anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, tina wartosna.
1: Nya-nya atuh Akang, mantapna wartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba, alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau, langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asik coy.

Pangandaran. Jangan cuma menikmati pantainya. Karena bulan Juli ini, Pangandaran akan menjadi tuan rumah salah satu ajang pacuan kuda paling bergengsi di Indonesia. Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia siap bertanding memperebutkan total hadiah lebih dari 1 miliar rupiah. Rasakan ketegangan sejak pintu start dibuka hingga momen menegangkan saat menyentuh garis finish. Yang membuatnya berbeda, Anda bisa menikmati balapan kuda kelas nasional dengan latar panorama pantai yang indah. Selesai menyaksikan pertandingan, lanjutkan liburan bersama keluarga menikmati keindahan Pantai Madasari. Seru, menegangkan, sekaligus menyenangkan. Segera dapatkan tiket Anda sekarang juga. Manfaatkan promo Early Bird yang berlaku hingga 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat tanggalnya. Minggu 26 Juli 2026. Indonesia Derby 2026. Gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Madasari, Pangandaran. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram @indonesiashorseracing. Indonesia Derby 2026. Kecepatan, adrenalin, dan pesona Pantai Pangandaran dalam satu arena.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.